0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Ternyata penderita saraf kejepit kalau kita lihat data yang ada di rumah sakit DIY itu sudah mencapai sekitar 6.000 penderita, ya, penderita saraf kejepit. Itu di Jogja, belum Jawa Tengah, belum nasional. Artinya penderita saraf kejepit ini sudah mencapai jutaan manusia. Mari kita akan mengenal kenapa orang mudah terkena saraf kejepit. Bahwa di dalam kehidupan manusia ternyata tidak lepas dari vitamin. Kekurangan vitamin maka dia akan membuat masalah. Vitamin yang berhubungan dengan saraf adalah vitamin B1, B6, dan B12. Semua itu, vitamin-vitamin itu adalah ada di sayuran, ada di ikan laut. Artinya, jika seseorang itu menghindari hijau daun dan menghindari ikan laut, siap-siaplah terkena saraf terjepit. Nah, berbicara saraf terjepit, kita akan mempelajari, akan mengenal secara detail, secara rinci, agar kita tidak salah di dalam memvonis diri saraf kejepit. Kadang orang, kalau sudah terkena saraf kejepit, selalu berpikir ini harus saya pijatkan, dan ini harus saya operasi. Risikonya apa? Jika dipijat dia semakin ke dalam, tapi jika dioperasi, 70% gagal. Berarti harapan kita hanya 30%. Jika itu gagal, apakah bisa disambung lagi? Kalau saraf sudah terpotong, tidak bisa disambung lagi. Yang berarti bagaimana Pak Hasan? Kalau sudah terpotong, maka dia akan lumpuh total. Terus bagaimana kalau dipijat? Kalau dipijat, dia semakin ke dalam. Sifat saraf bukan seperti otot. Maka di dalam organ tubuh yang sama hampir seperti saraf itu adalah seperti pembuluh darah, otot, serabut saraf, kemudian saraf itu sendiri. Yang sering terjepit itu adalah saraf, dan yang sering terkilir itu adalah otot. Maka bedanya otot dan saraf, kalau otot bisa terkilir, tapi kalau saraf terjepit. Oleh karena itu, saraf tidak bisa dipijat. Kalau terkilir itu otot, boleh dipijat. Maka sekali pijat pasti dia akan sembuh. Tapi saraf kejepit, di mana letak-letak terjepit, maka kita akan mulai mempelajari tentang makna daripada saraf kejepit. Saraf kejepit terjepit pada bagian-bagian. 1. Tulang servikal. Apakah tulang servikal? Tulang servikal adalah tulang batang leher yang menyangga kepala, itu adalah tulang servikal. Banyak sahabat kita, banyak saudara-saudara kita yang terjepit pada bagian leher. Ketika dia menoleh, maka satu badan pun dia ikut menoleh. Nah, jadi kalau kita bermasalah saraf kejepit pada bagian leher, maka pasti rasa bagian leher sampai ke kepala pusing, panas, dan linu. Itulah ciri-ciri saraf terjepit, ya. Rasanya diawali dengan panas, linu, pusing pada bagian tulang servikal. Kemudian kita turun ke bawah pada tulang punggung, ya. Jadi tulang belakang disebut juga tulang kalau disingkat TB, tulang belakang itu dari leher sampai ke tulang ekor itu disebut tulang belakang. Kalau tadi ada tulang leher kemudian turun ke bawah itu ada tulang torak namanya. Tulang torak bertugas dia menyangga dada. Maka ada ada tulang-tulang yang dihubungkan dari tulang belakang ke dada itu untuk tujuannya untuk menyangga dada. Oleh karena itu, tulang dada ini adalah tulang yang sangat rawan sekali kalau kita terjadi jatuh kecelakaan. Apalagi kalau kita lagi capek, jangan sekali-kali anak suruh memijat kita untuk diinjak-injak. Ini sangat rawan sekali. Karena tulang dada ini kekuatannya dia tulangnya kecil-kecil gitu ya, yang menghubungkan antara dada dengan tulang belakang. Itu disebut tulang torak. Ini sangat rawan sekali. Jangan sekali-kali untuk diinjak. Ketika itu patah, maka tidak ada satupun orang yang mampu bisa menyambungkan tulang torak ya. Kalau hanya tulang betis, tulang tangan boleh disambung. Tapi kalau tulang torak ini tidak bisa disambung. Nah, kemudian kita turun ke bawah lagi. Di bawah tulang torak itu adalah tulang lumbal. Nah, ini yang sering terjadi saraf kejepit pada bagian pinggang. Nah, lumbal dibagi lima bagian. Yeah. Ada lumbal 1, lumbal 2, 3, 4, dan 5. Setiap lumbal di situ ada bantalan. Setiap bantalan dilapisi cairan, disebut cairannya adalah cairan sinovial. Kalau terjadi pergeseran saraf karena salah gerak manusia ini seperti ini. Suatu contoh. Gerak manusia, kita sudah tahu bahwa setiap gerak manusia itu adalah perintah otak melalui sarafnya. Ketika kita bergerak, misal saya membawa barang di atas kepala, saya sungging gitu ya. Kemudian tiba-tiba saya menendang meja gitu ya, yang tidak terlihat gitu ya. Menendang meja, kemudian saya terjatuh, pergeseran antara berat badan dan barang sehingga tidak seimbang, dia akan saraf kemudian akan masuk kepada persendian. Pada persendian lumbal 1, 2, 3, dan sampai 5 diantaranya itu, kemudian saraf masuk. Kita ketika berdiri, saraf terjepit di tulang lumbal. Itulah yang disebut saraf kejepit. Artinya saraf kejepit bisa terjadi gerak manusia tidak seimbang dengan perintah otak. Itu rumusnya itu ya. Nah, itulah saraf kejepit. Nah, kemudian kalau saraf kejepit terjadi pada bagian tulang punggung atau tulang lumbal, maka yang dirasakan pada bagian kaki, pupu rasa panas, ngilu, geringgingan, bahkan sampai ujung kaki menjadi kebas. Apakah ini bisa dipijat, Pak Hasan? Tidak. Apakah boleh dioperasi? Resiko. Kalau selamat, berarti memang kita diberikan oleh Allah untuk selamat. Tapi melihat data yang ada, 70% tidak selamat. Yang gagal operasi dan sekarang duduk di kursi roda, itu lebih banyak daripada mereka yang berhasil. Kalau saya tidak akan memilih operasi. Melihat dari data ini, maka Puspita Raja bersama timnya untuk meneliti tumbuh-tumbuhan, bisakah tumbuh-tumbuhan itu menyelesaikan saraf kejepit? Maka kita melihat unsur dari saraf kejepit ini, ternyata saraf kejepit itu hanya membutuhkan senyawa sterol dan senyawa vitamin B12. Sterol dan vitamin 12, kemudian karbohidrat, itu semua ada di biji. Nah, salah satunya adalah biji salak. Salah satunya adalah bahannya adalah biji salak. Ternyata di biji salak di situ ada vitamin B12 dan ada karbohidrat. Kemudian bahan penunjang lainnya adalah biji kurma. Biji kurma di situ adalah kandungan sterol. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa tak jenuh yang kerjanya di dalam tubuh, dia memberikan rangsangan dan panas terhadap saraf. Begitu saraf kena panas, begitu kena rangsangan, dia akan melepaskan dari saraf terjepit. Maka kedua senyawa itu saya gabungkan antara biji salak dengan biji kurma, kemudian dia

0: berproses di dalam darah, dia melepaskan saraf kejepit, selesailah penderita saraf kejepit. Walaupun dia sudah menderita 5 tahun, 10 tahun. Ini luar biasa ini. Kalau di dalam proses herbal, di dalam pabrik ya, di Puspita Raja itu, dia tidak dimakan begitu saja, tidak direbus begitu saja. Tapi kita yang kita ambil adalah senyawanya. Ada senyawa sterol dan sebagainya. Kita bentuk obat, masukkan ke dalam kapsul, mereknya menjadi Med 9. Nah, produk spesial saraf kejepit. 9 itu menunjukkan dari 9 saraf sebenarnya. Yeah. Ada saraf mata, saraf pinggang, saraf kaki gitu ya. 9 saraf yang diperbaiki. Makanya dinamakan MET. MET itu singkatan dari metabolisme. Metabolisme 9. Jadi dia memperbaiki 9 saraf. Nah, bagi mereka yang biasanya matanya kedip-kedip gitu ya. Ini gangguan pada saraf mata. Pakai MET 9 sembuh. Dan ini yang namanya gangguan saraf itu pasti dia akan terus-menerus. Saya punya pasien, kebetulan pasien itu dari Jawa Barat. Dia sudah berobat kemana saja, ke ahli mana saja. Kemudian ketemu dengan saya, dia bilang, "Dok, saya ini mata saya seperti ini." Kemudian kedip terus gitu, tidak bisa direm. Sudah saya konsentrasi untuk ngerem, nggak bisa. Ini dengan sendirinya dia akan kedip gitu ya. Saya bilang, kasih aja vitamin sterol dan vitamin B12 karbohidrat. Di mana? Ada di Med 9. Begitu dia Med 9 sekarang itu, baru minum satu botolnya, sembuh. Padahal dia sudah cari obat itu 13 tahun yang lalu.
1: Karena Bapak Herbal Indonesia ini gak sembarangan ya untuk menciptakan obat. Ini pasti melewati beberapa prosedur. Ini setiap penemuan dites dulu kemampuan kerja herbal kepada 30-80 orang. Dan kalau sukses baru diproduksi gitu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Med 9.
2: Med 9 New

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Lanjut setelah mata, kita ke pinggang.
3: Ya, begitu juga pada pinggang. Saraf kejepit ini satu yang dia rasakan adalah panas pada bagian pinggang ya. Jadi mengangkat badan tidak kuat. Misal mengangkat badan tidak kuat ini, kemampuan dia berjalan misalnya ya, dia hanya mampu 50 meter, dia harus duduk. Kalau dipaksakan dia bisa pingsan karena keluar keringat dingin. Dia tidak kuat mengangkat badannya, menahan sakitnya gitu ya. Ini adalah saraf kejepit pada bagian pinggang gitu ya. Jangan dipaksakan untuk diterapi. Yang kedua, jangan dioperasi. Kalau sudah dioperasi, kalau saraf sudah dipotong, maka tidak ada penyelesaiannya. Sering ditanya, dok ini bisa nggak? Kalau saya sudah operasi, kemudian minum Med-9 bisa sembuh nggak? Saya nggak berani jawab. Menurut teori memang tidak bisa. Ini sudah nggak nyambung. Jadi antara saraf ini sudah nggak connect. Saraf itu membawa aliran-aliran selain aliran listrik yang diperintahkan oleh otak, juga saraf dia membawa oksigen dan nutrisi. Nutrisi dan oksigen ini tidak bisa dibawa oleh saraf gitu ya ke metabolisme, maka pada organ tersebut menjadi panas karena tidak ada oksigen, karena tidak ada nutrisi. Maka pada bagian tersebut menjadi panas. Ini tandanya tidak ada oksigen yang lewat gitu kan. Jadi seperti kita mengirim premium gitu ya, mengirim premium tapi jalannya putus, maka di sana pasti kehabisan premium, maka di sana pasti macet, begitu juga. Nah, karena apa? Karena jalan putus, kita harus menunggu jalan dulu. Kalau jalan ini sudah bagus, baru di ini bisa dikirim gitu ya. Begitu juga oksigen, karena ini ada putus, karena ada ada saraf yang terjepit, maka oksigen tidak bisa lewat, maka rasanya menjadi panas. Ini bertahun-tahun. Tidak bisa dengan cara dipijat.

0: ini saraf.
1: Khusus untuk saraf gitu ya.
0: Termasuk saraf gigi orang yang sakit gigi bisa. Pak, saya minum yang med 9 untuk sakit gigi kok sembuh ya? Kemudian saya pelajari lagi, kok bisa ya? Ternyata memang hampir semua saraf yang ada di metabolisme bisa disembuhkan dengan med 9 gitu. Biasa. Ternyata itu termasuk mereka yang pasca stroke ya. Pasca stroke yang ngomongnya tidak lancar ya karena gangguan pita suara gitu ya. Agak cedal-cedal gitu ya. Nah, itu pakai med 9 bisa.
1: Tapi kalau yang pasca stroke yang baru ibarat baru aja kena stroke gitu?
0: Bisa.
1: Tetap bisa.
0: Ya, itu lebih mudah. Mm-hmm. Yang baru misalnya baru 3 bulan gitu ya. Itu lebih mudah daripada yang lama gitu ya. Itu med 9. Kalau yosik yang berhubungan dengan pokoknya ada hubungannya tulang. Tulang menjepit saraf. Nah, itu berarti yosik. Sendi kurang cairan. Sendi ini berarti unsurnya kan ada tulang. Tulang sendi dan cairan sendi berarti yosik. Jadi yang berhubungan dengan tulang pasti yosik.
1: Produk dari Puspita Raja ya Pak ya. Itu kan ada yang tanya-tanya juga RS Sinov.
0: RS Sinov sekarang tidak ada.
1: Nah, itu kan sudah suka bertanya-tanya itu gantinya apa ya Mbak?
0: Gantinya sekarang di Yosik. Dia lebih lengkap. Dia bisa memperbaiki otot, memperbaiki urat gitu. Itu di Yosik. Kalau Sinov dia tidak bisa memperbaiki otot. Yosik dia bisa mengisi cairan seperti RS Sinov sifatnya gitu ya. Cuma diperlengkap untuk memperbaiki otot. Orang sakit sendi tidak murni sendinya saja yang rusak, karena di dalam sendi itu dilapisi ada pembuluh darah, ada saraf dan ada otot. Mana yang rusak? Cairannya atau pembuluh darahnya? Nah, itu terjawab semua di Yosik. Rusak sarafnya, ototnya atau cairan sendinya itu ada di Yosik. Nah, Sinov tidak berbicara itu. Sinov hanya bicara tentang isi dalam daripada sendi. Jadi seperti cairan sendi gitu dan protein sendi, hanya itu yang diisi oleh Sinov.
2: Produk Yosik.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
1: Yosi, Puspita, Raja Herbal.
2: Hidup sehat, alami. Dengan Puspita, Raja Herbal.
3: Puspita, Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Ada beberapa produk baru dari Puspita Raja.
5: Iya.
4: Nah, silakan Bapak Hasan bisa menceritakan atau memberitahu kita semua.
5: Iya, yang baru-baru punya kita itu adalah untuk mata katarak. Itu namanya Colheb. Mata katarak, kemudian kabur, itu adalah Colheb. Masih lingkup mata gitu ya. Yang berhubungan dengan mata itu glaukoma. Glaukoma ini adalah mata yang tiba-tiba buta. Buta ini bisa terjadi karena risiko pekerjaan. Misalnya saya tukang las, saya sering menggunakan mata telanjang tanpa kacamata gitu ya.
4: Iya.
5: Sehingga sinar las itu merusak kornea mata. Lama-lama kornea mata kekeringan oksigen, dia tidak bisa melihat lagi. Maka disebut itu adalah mata glaukoma. Atau saya pekerja di pembuat obat kimia gitu. Maka senyawa kimia dia akan masuk ke dalam kornea mata. Lama-lama mata ini tidak kuat, dia akan kalah. Diawali dengan cairan keluar, mata memerah, mata perih, kemudian buta. Berhubungan dengan mata glaukoma, produk kita adalah Gekom. Keluar lagi untuk mata minus, yang disebut adalah Alis Minus. Nah, itu merek produknya Alis Minus, itu untuk mata minus. Kemudian, setiap penderita mata, saya selalu mendampingi ada vitamin mata namanya ya. Namanya A2, itu khusus vitamin mata. Kenapa saya harus memadukan? Ternyata vitamin mata seperti beta karotin, oksigen, memperbaiki saraf mata gitu ya. Ini tidak bisa dicampurkan dengan seperti Colheb, Gekom, ini tidak bisa campurkan. Saya pernah mencampurkan ke sana, enggak berhasil gitu. Begitu saya pisahkan, sekarang kerjanya bagus banget gitu ya. Nah, jadi mereka ternyata tidak mau digabung. Maka dia menjadi kekuatan. Itulah namanya A2, itu untuk vitamin mata. Nah, itu yang berhubungan dengan mata. Terus yang berhubungan dengan kaki kebas, dengkul, kelutak, kelutuk, ya itu yang pada sendi. Itu produk kita

0: namanya yosik. Pada saraf kejepit, termasuk saraf gigi, terus pasca stroke dan sebagainya ya.
1: Yeah.
0: Mereka yang berhubungan dengan saraf, maka produknya punya kita Med 9. Ya, yeah. Med 9. Terus kemudian bagi mereka yang epilepsi, vertigo, otot sering kejang-kejang gitu. Kejang-kejang bukan karena epilepsi, termasuk kram. Bangun tidur kadang banyak orang yang kram gitu ya, Kadang duduk terlalu lama dia kram.
1: Orang gitu hamil ya. Kram gitu.
0: Ya, orang hamil kram gitu. Kram itu atau otot tegang atau kram berulang-ulang dan dalam jangka panjang, misalnya ya sampai 1 tahun, 2 tahun, apa 10 tahun dia terjadi seperti itu, ini golongannya disebut golongan epilepsi. Jadi epilepsi itu tidak digambarkan orang yang terjatuh pingsan mengeluarkan busa gitu ya, dan itu terjadi sekali dua kali bahkan sampai puluhan kali dalam satu tahunnya, itu disebut epilepsi. Tidak, ini semua yang disebut epilepsi adalah tegang berulang-ulang. Bisa terjadi pada leher, bisa terjadi pada kaki, bisa terjadi pada perut, terjadi misalnya pada lengan gitu ya. Itu disebut epilepsi ya. Kenapa epilepsi itu di orang yang terkena epilepsi itu mengeluarkan busa dan dia pingsan dan dia kejang? Hasil penelitian kami ini sukses. Saya bersama tim menyatakan ini bisa disembuhkan. Ternyata memang sudah banyak terbukti sekarang, sudah bertahun-tahun mereka tidak kambuh. Orang mengeluarkan busa ini menunjukkan di dalam darah dia kekurangan protein, maka kita isi protein. Kenapa kejang? Ini menunjukkan bahwa di otot kekurangan vitamin 12, maka kita isi vitamin 12. Kenapa dia pingsan? Berarti di otak kekurangan oksigen, berarti ada hambatan yang masuk ke otak, oksigen. Kita isi oksigen dan penghambatnya, kita hancurkan penghambatnya. Kemudian kita masukkan ke dalam kapsul. Uji coba kepada mereka yang epilepsi. Sampai sekarang sudah 3 tahun. Maka produknya keluarnya adalah G1000. G1000 ini adalah produk untuk itu. Penderita epilepsi termasuk mereka yang saya pak sering kencang-kencang pada leher. Nah itu G1000 juga. Saya sering kalau bangun pagi itu sering kaki kram gitu. Itu G1000. Saya vertigo pak, hampir seminggu dua kali itu mesti vertigo. Ini berarti G1000. Kadang saya pusing terus pak, ini gimana ya, saya sudah coba obat apa-apa. Ini berarti G1000. Artinya otot saraf kekurangan vitamin. Nah itu ada di G1000. Yeah. Jadi kalau kita berbicara tentang saya vertigo, saya migrain, saya sering kejang, saya sering pingsan, itu G1000. Saya dulu sempat ditanya sama POM juga kan gitu, apa sih artinya G1000 gitu. G1000 ini awal saya membawa produk mau ke Jakarta, menguji coba khasiat sekaligus mencari izin POM-nya ke Jakarta itu kan. Kebetulan ada anak kecil, saya berhenti di traffic light, dia ngasih uang Rp1.000 ke saya.
1: Dalam rangka?
0: Nggak tahu, harusnya saya ngasih tapi dia ngasih gitu ya. Ya saya terima kan, kemudian uangnya masih saya simpan. Anak-anak ini ya, generasi Rp1.000. Akhirnya untuk judul produk gitu, inilah ceritanya G1000, tapi sukses. Ternyata berhasil. Saya mengobati mereka yang epilepsi, mereka yang sering kejang, mereka yang sering apa ototnya keras gitu ya. Perut kram segala itu, ternyata dengan G1000 sukses.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Oke, Pak Hasan, sekarang kita masuk ke pertanyaan saja.
3: Boleh, boleh.
2: Ini pertanyaan pertama dari Sulawesi. Mas Arief, beliau streaming ini mau tanya ramuan alami paling efektif untuk menghilangkan lemak, terutama perut buncit.
3: Oh, gitu ya. Untuk melarutkan lemak pada perut, ya, terutama perut yang membuncit. Ada yang membuncitnya, membuncit ini ada dibagi tiga ya. Ada yang membuncit melebar ke samping, ada yang membuncit jatuh ke bawah, dan ada yang membuncit dia malah ke atas gitu ya.
2: Oh.
3: Yang bahaya ini yang ke atas, karena yang ke atas ini dia bisa mendesak jantung dan jantung dia bisa berhenti secara mendadak. Ini bahaya banget gitu ya. Tapi kalau yang ke bawah bagi pria, bagi pria dia akan mengganggu kandung kemih, bisa terjadi prostat dan sebagainya. Itu yang ke bawah. Jika kita ingin menormalkan perut yang buncit, saya carikan di mana-mana racikan ini ada gitu ya. Satu, ketela kayu singkong itu kita ambil sedikit saja, kira-kira yang panjangnya ambillah sekitar 10 cm gitu. Kupas kulitnya kemudian diparut. Peras airnya dengan air matang tentu. Peras kemudian tampung dulu satu. Ada satu. Terus yang kedua, ambil kentang, kupas, parut, kasih air, campurkan. Tadi peras, campurkan. Yang terakhir, kalau kita dapat ketan hitam, nah ketan hitam ini ternyata bermanfaat. Ketan hitam, ambil 2 sendok saja ketan hitam, direbus sampai keluar kentalan ketan hitam, ya. Kemudian kentalannya dicampurkan ke tadi, ya, yang hasil parutan tadi. Kemudian diaduk, diminum. Semua senyawa ketan, singkong yang diparut tadi, kentang juga yang diparut tadi, dia akan mengikat lemak kemudian dibuang melalui BAB. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka dia akan ideal, langsing secara alami gitu ya, tanpa merusak jaringan-jaringan lainnya, seperti jaringan otot, jaringan ginjal gitu ya. Boleh dilakukan sehari 2 kali, asal tidak terlalu over. Tubuh merespon, misalnya tubuh merespon hanya polome yang dibutuhkan, senyawa yang dibutuhkan itu misalnya hanya 100 mili. Ya hanya 100 mili itulah yang dibutuhkan oleh tubuh, walaupun yang masuk 1000 mili misalnya gitu. Percuma airnya, sia-sia gitu ya. Dia akan terbuang di dalam metabolisme. Itu namanya dosis.
2: Oke. Ya, kalau dari produknya Puspita?
3: Yang untuk perut buncit nggak ada.
2: Lanjut ke pertanyaannya Mbak Lita. Ini mau minta obat atau ramuan untuk menstabilkan darah, terutama penderita anemia.
3: Menstabilkan darah. Kalau kita untuk menstabilkan darah, kalau darah ini dia tiba-tiba ngedrop gitu, orang menjadi keringat dingin. Perut, pada bagian perut kalau dipegang dia adalah anyep gitu ya. Selain keringat dingin, dia akan mata berkunang-kunang. Artinya ini menunjukkan di dalam darahnya, kalau darah tidak stabil ya gitu ya, di dalam darahnya berarti kekurangan zat besi, protein, dan kekurangan oksigen darah. Maka kita cari zat besi. Oh, ada di bayam ya. Kalau cara membuat resep itu, jadi kita lihat senyawanya dulu. Tubuh membutuhkan senyawa apa, ada di mana, baru kita cari ya. Zat besi ada di bayam, maka ambillah 5 lembar daun bayam, yang bayam raja.
2: Bayam raja yang besar-besar.
3: Ah, betul. Oh. Kemudian kita cari lagi protein. Protein, oh ada di kacang panjang. Berarti kacang panjangnya ambil 2. Kacang panjangnya ambil 2. Tentunya dicuci bersih ya. Potong-potong. Kemudian ambil lagi oksigen, ada di daun selada keriting. Selada keriting ini biasanya kalau kita beli gado-gado ada di atasnya daun yang putih itu, daun selada putih ya. Kalau kita beli gado-gado di atasnya mesti ada daun putih. Kadang mereka menggunakan pakai selada keriting atau selada putih, orang menyebut, dengan ukuran setengah gelas air, peras senyawa-senyawa tadi di yang dibutuhkan oleh darah gitu ya. Maka ketika itu diminum, dia akan stabil. Lakukan ini setiap pagi selama 5 hari. Jadi yang tadinya kita mudah darahnya ngedrop, ini bahaya sekali darah ngedrop ini. Misalnya saya tensinya cenderung rendah gitu ya. Begitu saya banyak pikiran, dia turun. Begitu saya terlalu capek, dia turun. Ketika kita masih naik sepeda motor, tiba-tiba mata langsung gelap. Ya, bahayanya kalau di lalu lintas itu ya. Ini pernah terjadi, ini dari saudara saya sendiri, tapi dia nyetir waktu itu. Dia nyetir tiba-tiba keringatnya dingin, dipaksakan pingin cepat sampai ke rumah gitu ya, agar di rumah nanti bisa kroan. Ternyata tidak tertolong. Begitu dingin dia sudah matanya udah gelap gitu ya. Pingsan di dalam mobil. Mobil masih jalan terus masuk ke jurang. Ini bahaya sekali. Ini sebenarnya adalah darah rendah. Nah, darah rendah cenderung dia seperti ini gejalanya gitu. Nah, darah rendah membutuhkan ada vitamin, ada zat besi, ada protein, ada oksigen. Begitu dia mengkonsumsi selama 5 hari, maka sama saja dia sepanjang tahun dia tidak pernah lagi ngedrop. Cukup dengan 5 hari kan?
2: Iya. Ya. Nah, kalau darah rendah ini, resep-resepnya ini juga bisa dikonsumsi sama ibu hamil?
3: Iya, gitu.
2: Oke, ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaannya Ibu Soeharti. Resep untuk mengganti oli di dengkul agar tidak suntik oli lagi nih. Berhubung suntik oli juga mahal.
3: Itu produk kita yang berhubungan dengan itu ya, Ibu ya. Ya. Namanya Yosik. Kalau kita jenuh dengan suntik hormon itu ya, begitu disuntikan terus kemudian bantalan mulai melembung lagi agar ini menjaga tidak bersentuhan antara tulang sendi atas dan tulang sendi bawah. Kalau ini bersentuhan maka sendi bisa pecah gitu kan. Nah, itu adalah bantalan. Nah, bantalan itu diisi dengan, kalau bantal biasa kan diisinya kapuk gitu ya atau busa gitu. Ini isinya cairan sinovial isinya, agar dia bantal itu melembung terus. Makanya disebut bantalan seperti itu. Nah, ini bisa lama-lama kalau dipakai terus bisa kempes gitu. Kalau kempes namanya bantal kempes kan, akhirnya dipakai tidak nyaman, terus pusing gitu ya. Ini begitu juga sendi. Kalau ini kempes maka pada persendian menjadi senut-senut untuk jalan sakit gitu ya. Herbalnya kalau ibu ya, yang bisa mengisi cairan itu ada di daun randu. Daun randu itu ibu ambil 5. Peras, ambil kentalannya, ibu kumpulkan dulu. Terus ada daun waru, begitu juga. Terus ibu hancurkan, remas gitu ya. Keluar kentalannya, masukkan lagi ke dalam panci. Ya, tentunya disaring ibu ya. Terus yang terakhir, daun kaca piring. Ambil 10 lembar, peras, ambil kentalannya, masukkan juga ke dalam panci ya. Ini kalau kita pakai alat penyuling gitu ya, alat penyuling, maka kentalannya bukan hijau daun yang keluar, tapi dia bentuknya putih, maka dia akan keluar kentalan itu. Itulah yang dibutuhkan oleh sendi gitu ya. Itu namanya cairan sinovial gitu. Nah, kemudian karena sendi berhubungan dengan tulang, maka dia membutuhkan kalsium. Ada di mana? Itu ada di daun mandingan. Nah, resep tadi ditambah daun mandingan 1 genggam ibu ya. Jadilah resep ibu. Yang kentalan tadi, mandingan juga dihancurkan juga, peras, ambil hijau daunnya, kemudian kumpulkan di dalam panci, direbus. Ya, misalnya ibu membutuhkan air 3 gelas, rebuslah sisa 2 gelas, kemudian bisa diminum pagi yang 1 gelasnya dan yang 1 gelasnya malam hari. Jadilah obat sendi.
2: Daripada repot-repot ya kan, langsung aja mendingan konsumsi
3: iya,
2: Yosik.
3: Kalau gitu. Yosik kita ambil senyawanya itu, kentalannya itu dari ikan laut.
2: Dari Ibu Subiati, untuk kaki dan tangan kebas dan gedibel.
3: Ibu, kalau kaki kebas, gedibel gitu ibu ya, ini lama-lama nanti akan terjadi mati rasa. Setiap orang yang gedibel, dia akan mati rasa. Kalau sudah mati rasa, dia pakai sandal tidak terasa. Maka sandal itu diinjak, dia lari terus, tidak terasa gitu ya. Dia jadi ngejar kaki, ngejar sandal gitu ya. Sehingga dibantu dengan tangan. Ini berjalan bertahun-tahun. Ini artinya ibu, kapur menumpuk di telapak kaki. Dari mana kapur itu? Kapur itu bisa terbentuk dari lemak atau kolesterol tinggi. Kapur itu bisa terbentuk dari penderita diabetes atau gula tinggi. Dan kapur itu bisa terbentuk dari tingkat purin yang tinggi atau penderita asam urat. Gitu ya. Nah, tiga ini yang membuat orang menjadi kaki, menjadi terbentuklah kapur pada telapak kaki. Kita menjadi mati rasa. Produk untuk menyelesaikan kaki kebas, dan ini teruji banyak orang yang selesai dalam kaki kebasnya, produknya Yosik. Maka ibu yang selama ini kakinya kebas, Kebas ini bisa terjadi pada tangan. Mm-mm. Kebas ini bisa terjadi pada pipi. Jadi pipi kadang dipijak, dijiwit, gitu, dicubit gitu, dia tidak terasa. Ini kebas gitu ya. Mm-mm. Karena mati rasa karena kelainan saraf ya. Mm-mm. Nah ini bisa menggunakan pakai iosik. Produk baru dari Puspita Raja. Mm-hmm. Produk barunya antara lain tadi ada G1000 sudah saya sampaikan, Yosik, Med 9, kemudian Gcom, A2 itu adalah produk-produk baru.

0: Dokter Herbal Hasan Sabila di nomor 0812-250-6662, 0812-250-6662, 0812-250-6662. Itulah nomor konsultasi Dokter Herbal Hasan Sabila. Sampai ketemu lagi dengan dialog kesehatan bersama Dokter Herbal Hasan Sabila.
1: Berbicara tentang asam lambung, gejalanya adalah pada permukaan lambung keras. Naik sedikit pada dada, panas. Naik ke atas ke tenggorokan seperti api. Lepas dari mulut, udara dari tenggorokan melepaskan melalui mulut, rasanya berbau tidak sedap. Kenapa? Karena pada kutub usus, pada penampung makan, selalu membuka. Kalau tidak ada lagi alat yang bisa menutup dan membuka, maka senyawa asam lambung naik ke dalam permukaan. Kalau naik ke dalam permukaan, maka dia akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan zat asam, rasanya panas. Kalau sudah naik ke permukaan, rasanya panas, sulit untuk disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan asam lambung? Maka pada pintu atas lambung ini, supaya otot lambung mampu bekerja lagi, menutup dan membuka. Bukan asam lambungnya yang diobati, tapi pintu lambung bagian atas, ketika ada makanan masuk, minuman masuk, dia membuka kemudian menutup kembali. Nah, kerusakan dari otot itu, maka pintu selalu terbuka. Ketika lambung memproses makanan, semua gas dan zat-zat makanan, zat pembusuk akan keluar melalui pintu yang terbuka. Yang dilewati apa? Dada, tenggorokan, menjadi panas. Dari rongga mulut akan mengeluarkan berbau tidak sedap. Ini akan bertahan bertahun-tahun. Cara mengatasinya adalah siapkan labu siam satu. Kemudian labu siam dikupas kulitnya, diparut, siapkan di panci. Tambah kunyit. Kunyit, siapkan kunyit itu 3 kunyit, diiris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian alpukat yang mentah, ambil separuh saja, ambil dagingnya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Ya, sudah siap? Kemudian direbus dengan air 3 gelas, merebusnya dengan air kelapa hijau atau degan hijau. 1 degan hijau kita ambil airnya untuk merebus ini. Kenapa tidak pakai air biasa? Saya membutuhkan mengeluarkan minyak atsiri dari air kelapa tersebut. Itulah obatnya asam lambung. Nah, kok repot sekali ya Pak Hasan? Saya kan pekerja berat. Oleh karena itu, saya pun menyiapkan resep tadi, menyiapkan juga produk jadi. Namanya Pro Al Pro. Untuk Al itu singkatan dari A, asam, L itu lambung. Untuk asam lambung, artinya obat ini untuk asam lambung berbentuk kapsul, ya. Nah, di mana saya harus mencari Pak Hasan? Ada di apotek, ada di radio yang saya sedang siaran ini. Silakan beli. Namanya Pro Al. Itu spesial untuk asam lambung. Bagi mereka yang menderita asam lambung, maka pantangan yang harus dihindari, semua makanan kecut, semua makanan pedas, dan semua makanan yang mengeluarkan panas, ini tidak boleh. Kecut tidak boleh, pedas tidak boleh, dan yang reaksi panas itu tidak boleh. Seperti apa ya Pak Hasan reaksi panas? Misal alkohol tidak boleh, perokok tidak boleh, kambing tidak boleh, kemudian durian tidak boleh, soda pun tidak boleh. Ingatlah saudaraku, kalau kita memaksakan diri mengobati diri, tapi kita memaksakan selalu minum pantangannya tanpa menghindarinya, sama saja kita sengaja mengobati tapi tidak ingin sembuh. Inginkan sembuh? Saran saya bagi penderita asam lambung, Proal. Ingat, produk asam lambung adalah Proal. Pro untuk al itu singkatan dari asam lambung. Itu produksi Pusitaraja berbentuk kapsul. Di mana-mana ada. Setiap radio yang saya siaran di situ ada obatnya. Berarti di lingkungan sekitar radio berjarak 10 kilo setiap apotek di situ ada. Maka kita tidak perlu pusing mendengar tokso saya yang berarti di sekitar kita ada obat yang saya sebutkan tadi. Bentuknya kapsul. Ingat, asam lambung Proal berbentuk kapsul. Puspita Raja tidak pernah dia akan mengeluarkan produk yang berbentuk cairan. Sebab terkaji bahwa cairan ini hanya vitamin, bukan

0: 3 kapsul pagi dan sore. Pro Ala
1: Puspita Raja Herbal.
0: Sembuhkan asam lambung, lambung, mah, sesak nafas.
1: Hidup sehat alami.
2: Saudara pendengar, Van Hasan Sawila, kita akan ketemu di season berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya Van Hasan Sawila selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
3: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sawila.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: GRC, non-stop dangdut and now.

0: You are listening
1: 100% Music Station. Gembira
2: Raya Jaya. Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya urang Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Gembira Raya Jaya, mengudara untuk di kawasan Jalan Kels Tubunda Lomer T14 nomor 32 B Ruko Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. Selamat pagi dulu nih untuk Anda semuanya. Dan dalam kebersamaan kita di suasana pada pagi hari ini, senang sekali Tika menemani di kebersamaan kita pada pagi hari ini. Mbak Tika, kok baru on sih radionya? Pagi tadi pemadaman listrik lagi nih di kawasan KS Tubun. Kenapa ya kalau misalnya setiap Jumat tuh ada aja pemadaman listrik ya? Ajung deh, kemarin hari Kamis kalau gak salah, daerah mana yang kena pemadaman listrik? Ayo ngaku. Nah, jadi alhamdulillah lah ya, kebersamaan kita dalam pagi hari ini sudah bisa sampai nanti merapat di pukul 11.30 ya sahabat. Di ruang batinku telah berbekas bui. Kebersamaan kita ditemani dengan teman-teman dangdut nostalgia yang pastinya akan terparti dan terpadu buat kamu semuanya di pagi hari ini. Sambil monitor di kebersamaan kita di edisi hari ini, kita berada di 8 Mei 2026 ya. Kita udah ngelewatin 55 ya. Ya, yang berburu diaskonan kan 55 tuh momennya, 55. Oke, kebersamaan kita seperti biasanya Tika bakal nemenin Anda hingga merapat di pukul 11.30 dengan teman-teman dangdut nostalgia. Silakan buat sahabat semua yang mau request lagu di 0541-76-76-19. Semangat pagi, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari orang jauh.
0: Wih, jauh banget kalau ini mah.
1: Iya, dari mama Tika.
0: Gimana cuaca di sana mah?
1: Cerah Tika.
0: Cerah ya, alhamdulillah.
1: Soalnya belum.
0: Hah?
1: Puspita Raja Harba.
0: Idi.
1: Apa kabarnya Tika?
0: Ketiba banget sih ibu.
1: Iya?
0: Enggak, ketiba banget, lupa katanya gitu.
1: Aku jauh-jauh sedikit Tika lah, ada deket radionya nah, jauh-jauh dulu. Nah, jauh-jauh Tika.
0: Iya kah?
1: Nah, jauh-jauh pada radionya Tika. Aku ini streaming aja Tika.
0: Oh gitu.
1: Monitor, jadi kan ada Milano bisa buka ulang, siar ulangnya bila kok.
0: Bilanya ingat.
1: Ya bila ingat, bila kada ingat tuh udah.
0: Oke, okay,
1: benar. Jadi kak, Tika.
0: Oi.
1: Request lagu Goyah dari Rita Sugiarto.
0: Ih, masuk format nggak Goyah itu?
1: Kada format, kada kawa, kada kau.
0: Karena itu lagu ini, lagu baru.
1: Ada baru Tika, berapa tahun sudah tuh?
0: Lagu baru hitungannya itu Oma.
1: Oma, Oma.
0: Eh, Mama.
1: Oma aku kan dilupakan Oma, Om.
0: Hahaha.
1: Aduh, hai Tika lah.
0: Enggak ini, apa namanya? Enggak masuk format. Yang lain jangan goyah ah. Masa goyah pagi-pagi?
1: Nah, racun, racun.
0: Ya Allah.
1: Kita makan kena Tika.
0: Sudah nyanu Tika diracun pulang, ya ampun.
1: Racun-racun membunuh diri Tika.
0: Nah, racun pulang. Racun apa?
1: Dan apalah? Lupa Tika.
0: Racun cinta.
1: Ya, racun cinta kalau Tika.
0: Evita Mala yang nyanyi atau ini racun asmara.
1: Dari ya Evita Mala kalau Tika.
0: Kalau racun cinta Evita Mala. Terus
1: ini
0: kalau
1: lagunya Tika.
0: Hah?
1: Berat beban sengsara masih bisa kutan.
0: Hah?
1: Tapi kecurangan cinta.
0: Apa tadi lagunya gimana? Seberat
1: seberat beban sengsara masih bisa kutahan, tapi kecurangan cinta membuatku. Aku jadi
0: Evita malah bener berarti racun cinta.
1: Ya racun cinta saja. Tadi tadi kan hendak pemain satu tika. Jadi darurnya maknaan itu.
0: Mentang-mentang tika nggak ngasih goyah, lalu ay dikasih racun.
1: Itu aja tika lah. Tuh jadi yang lep tika aynya menyanyi.
0: Siap bunda.
1: Ya. Salam salamnya buat Abah Borhabo, semoga sehat keluarga. Buat Abah Salim, semoga sehat. Mudah-mudahan menetor nih. Cuma lagi Oma, Bunda Noro, Apik, Rian Roket, Ros. Coba sepertahan aja Cika.
0: Siap.
1: Ya, doa yang terbaik. Selamat bertugas. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Fokus sama layar di belakang ya. Buat yang lihat dengan nonton live streaming nih, tangan nerima telepon tapi gerak sambil ya. Itulah ya. Loh, kenapa jadi dua racun cinta terbaik? Iya, racun nih. Halo, semangat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Aduh, suaranya kecil banget nih. Dekatin volumenya.
1: Orang sudah dekat loh, Tika. Tika.
0: Woi. Apa?
1: Assalamualaikum, Jaksud Tikara Jaharbal. Cuaca di sana, Tika.
0: Ya, alhamdulillah. Oma, kayaknya suaranya digedein, Ma.
1: Orang sudah nyaring kok di sini Tika, apa lagi nih?
0: Ya Allah, hai. Di sini suaranya halus, Oma.
1: Nah, kan awak sih kan. Tadi nyaring jujur suaranya Tika. Tika. Cuaca di sini alhamdulillah panas ya Tika. Kalau semalam hujan.
0: Iya, sama di sini juga.
1: Aku kira kamu kami sama. Tika.
0: Pun.
1: Lagunya.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Lesti itu masuk ke di arsi mu dong.
0: Hah?
1: Di arsi mu.
0: Enggak masuk lah Bun. Bunda, ini lagu nostalginya.
1: Oh. Lagu itu lagunya Nadi Tika Ai, Cintai Aku Karena Allah aja dah.
0: Bidi ini enggak masuk, Bun.
1: Apa masuk?
0: Bun, lagu nostalgia, Bunda. Lagu nostalgia kok Cintai Aku Karena Allah. Itu masih tahun 2000-an.
1: Iya, Pak. Aku kira aku dari juga Tika itu. Lagu apa yang aku lalu Tika?
0: Banyak, Bunda.
1: Oh iya, anu aja Tika. Bukan yang kupinta tuh pas masuk sudah.
0: Apa?
1: Bukan yang kupinta Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto bukan yang ku
1: pinta.
0: Bukan yang kupinta. Oh, ada. Masuk. Nah, kalau itu masuk. Atau bukan yang pertama, lagunya Mega Mustika masuk itu. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah.
1: Serahang biar sehat.
0: Sehat.
1: Salamnya nah, Bang Adin di keluarga, Dikmar dengan Dina, Acil Nur juga keluarga di sana, Bang Salim, Acil Manda, Mama Rian dengan Riannya juga di sana, Tuan Ramli, Bang Arif, Beran Habuk Abah Sera. Siapa lagi si Iken Ros, Tapi si Hunter, siapa itu si bang Selamat Raja itu siapa namanya? Akan ingat lagi dah, pokoknya bang lah, Bang Hati juga nah, Darwin Yuda yang ada di Handir terusan. Bubuan Pulau Asa, Seberataan. Pokoknya salahnya Seberataan aja nanti kita yang mudah sehat selalu, bahagia selalu. buat Mama Apik, jona Mama Apik, jona. Karmila Tekuring, jona. Tika.
0: Hei.
1: Buat pendengar JRJ, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu. Buat Tika juga mudah-mudahan sehat, bahagia keluarga. Terima kasih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Oma. Habis diracun Tika. Makasih buat Oma. Ya Allah Oma. Oma mah apa anu nih, pagi-pagi penyarikan banar, salah makan apa kah? Iya kan? Oma, suara Oma itu kedengaran di sini kecil gitu. Nah, kalau Mama Rian tadi kan nyaring atau mixer kita nih ya. Karena memang beberapa hari ini mixer kita tuh lagi trouble, sahabat. Jadi tuh kayak Tika tuh jadi mendadak budiman gitu. Kan aku jadi gimana gitu kan ya. Gak tahu nih, kedengarannya tuh kayak kecil gitu. Padahal ini udah dikasih full. Oke deh, kalau gitu makasih deh buat Oma. Di belakangnya Oma, kita tunggu sekali lagi buat kebersamaan kita nih, ya kan? Yuk, yang mau gabungan, silakan.

0: Yes, dalam kebersamaan kita di pagi hari ini di Frenchpack kita ketemu ada Bang Samsul Hidayat, LPSID di pagi hari ini. Assalamualaikum. Iya, selamat pagi Dangdut Nostalgia. Absen Purwokerto nggak dilui Selatan Jawa Timur. Lagi monitor semuanya aja deh katanya. Buat semuanya, buat Mbak Tika yang lagi bersama diriku di sini semuanya, terima kasih. Iya deh, terima kasih ya. Masya Allah, tabarakallah. Iya, Masya Allah pokoknya. Masya Allah banget gak tuh. Oke deh, makasih deh buat dirinya. Diriku tergila-gila padamu. Asik. Yuk di 0541767676 19 sekali lagi. Kita tunggu dan kita nantikan ya sahabat. Dan juga yang saat ini lagi monitor dalam bentuk video, iya, streaming kita pagi hari ini, kita cek dulu. Ada Bang Kodrat, ada Bang Samsul, ada Mama Afik, ada Bunda Bening-Bening, selamat pagi dirimu di situ, di sana. Kita refresh lagi ya sahabat. Ini memang kayaknya, kenapa pulang lagu back soundnya kayak itu, Jar? Nah. Kenapa pulang? Aku merana. Merana bakal datang. Merana pusing kepala. Iya. Oke, makasih buat yang merana. Ada Bunda Bening-Bening, selamat pagi Bunda Bening-Bening. Oke deh. Ada Bunda Sri Hartati, assalamualaikum, hadir, terima kasih. Terima kasih juga. Sapa lagi penelpon yang ketiga. Halo, semangat pagi. Halo, semangat pagi.
1: Semangat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya Allah. Enggak semangat banget sih si Bapak.
1: Iya, semangat ini, semangat.
0: Tapi kayak enggak semangat gitu.
1: Iya.
0: Maksudnya dulu dengan siapa di mana, yuk.
1: Jamal Puspita Raja Herbal.
0: Dengan?
1: Dengan Wahyu LBS juga.
0: Bang Wahyu, mendung banget kayaknya cuacanya hari ini.
1: Enggak, ini cerah di sini.
0: Enggak, aku ngelihat kamunya yang mendung.
1: Astaga.
0: Soalnya nggak semangat gitu.
1: Semangat kok ini sudah.
0: Oh ya udah, anggap aja belum sarapan kali ya.
1: Iya betul.
0: Makanya anu biarpun semangat tapi ya gitu.
1: Iya ini. Oke. Sarapan ini sama sekali ini baru mau dapat. Ya, banyak aktivitas jadi nggak sempat masak kan. Nggak apa-apa, biasa udah nggak makan 3 hari juga biasa nggak makan.
0: Oke.
1: Ini cuaca LBS cerah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini udah mau jemuran lagi, bukan jemuran sih. Pasang jemuran yang kemarin, soalnya kemarin jemurannya pada basah kena hujan, jadi harus dijemur lagi hari ini. Gitu. Jadi Tika, apa kabarnya nih? Udah lama nggak ini?
0: Alhamdulillah baik.
1: Ya ini lagunya lagu lawas kan ya.
0: Iya betul.
1: Kalau ini Evita Mala Bang.
0: Yang mana tuh?
1: Ikan Nurjana aja deh.
0: Ikan Nurjana yang mana?
1: Ikan Nurjana itu aduh aku lupa lagi.
0: Apa terlena? Senyumlah untuk semua orang.
1: Ada yang agak slow itu natik apa ya judulnya?
0: Aduh, yang mana nih? Bagai disambar petir.
1: Jangan pik.
0: Bunga dahlia. Dadidu aku jatuh cinta. Bukan jodohku. Berbaring duka. Apa salahku?
1: Bukan kayaknya. Apa ya judulnya lu?
0: Air mata pengantin.
1: Yang tadi aja deh, yang pertama tadi.
0: Yang mana? Terlena.
1: gue terlena itu ke dia.
0: Oh, terlena.
1: Soalnya soalnya untuk semua pendengar GE gue, salam sehat buat kamu aja, salam sehat buat gue, tetap semangat aja dalam beraktivitas, selamat hari Jumat untuk tujuannya juga. Jangan lupa sarapan. Udah sarapan gak, Tik?
0: Belum.
1: Sama ya kalau gitu. Kalau aku sudah biasa gak sarapan. Soalnya kalau sarapan biasanya sakit perut sih kan.
0: Waduh.
1: Iya, gak tahu kenapa. Terus sarapannya juga soalnya siangnya bah. Di ekap siang baru makan. Selamat bertugas juga untuk tujuannya. Terima kasih banyak atas waktunya Tika. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita buat numpang mandi. Giliran apa ya, lupa aku pantunnya Tika. Bila ada sumur di ladang, jangan lupa
0: boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang,
1: giliran kamu yang nikah, aku nggak diundang. Jadi anak aku yang nikah, undangan aku ditagi-tagi.
0: Iya.
1: Baik. Banyak sampai itu saja. Makasih banyak sih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Aku yang bingung, ngangoh-ngangoh jadinya. Ya ampun, ha? Maksudnya gimana gitu? Aku yang Oke, makasih deh buat Wahyu ya. Yuk, sehat yuk. Ya Allah, yuk. Oke deh kalau gitu sahabat, kita melimpir dulu ke samping. Buat sahabat semuanya, ketemu dulu sama requestan Mama Rian yang ada di Pinang. Mau ketemu racun cinta. Idih.

0: Aduh, ntar lagi.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Aduh, jangan, canggih.
0: Aku belum selesai main.

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Sekar Binus.
1: Maaf Pangeran Tewel Laos Tumbar, bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

Aman, Call Heps, Mata, Puspita, Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas. Mata bersih, terang, siap.

0: Penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Kolhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Sobat Ngomong 3 FM, radionya orang Samarinda, bareng sama Tika balik lagi. Iya, setelah keriuhan di belakang panggung ya, di belakang panggung gak tuh. Pokoknya iye banget dah, pokoknya iye banget. Iya. Oke, di 104,3 FM Radio Nyurang sama Rinda. Makasih buat kamu semua yang masih tetap stay tune bareng sama Tika di pagi hari ini dan masih tetap nongkrong. Iya, ngelihat Tika ngewak-wak-wak-wak di belakang panggung ya. Oke deh. Oh, ada Mang Tejo di sana. Mang Tejo, gabungan via telepon bisa kali. Halo, semangat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Password dulu.
1: Kita aja hebat tiga. Apa kabar ketiga?
0: Alhamdulillah baik, Mas Rian. Mas Rian gimana?
1: Kabarnya baik, lagi belum makan ketiga enak.
0: Ih, enak banget baru makan.
1: Iya, tiga.
0: Ini bahasanya mengacari wara ini.
1: Tiga enak. Kemarin tiga ayam goreng tiga enak.
0: Apa?
1: Lauk ayam goreng.
0: Ayam goreng. Syukur ayamnya goreng. Coba ayamnya kada goreng.
1: Bangun kayak apa tiga? Ada lagi makan tiga.
0: Makannya itu.
1: Makan mati. Lagu nanti kalah.
0: Oke.
1: Lagu tiga. Jatuh bangun tiga enak.
0: Jatuh bangun aku
1: mengejar Tika.
0: Asik. Jatuh bangun nih. Say, tar dulu.
1: Tika.
0: Woi.
1: Woi, napa Tika?
0: Tar, jatuh bangun ini ada versi Maggie Z, ada Muksin, ada Christina.

0: untuk Nabesera, Abang Kaseng juga nah, Depi Sayang juga nah, buatnya Mama Apik juga nah, buatnya Rian Roket sama Mama Haji Dikmar juga nah, dari Lawas juga muncul-muncul nah. Mana Dikmar nih, ada di tetangga kalau Dikmar nih nah, ada habarnya masuk nah.
1: Ih, mana nangga aja sakun tuh.
0: Eh, tetangga ayahnya nih di dalam ada ya, jadi tetangga nih masuk nih.
1: Itu kah kisahnya?
0: Selingkuh aja di kemarinan radio.
1: Umay, selingkuh.
0: Hilang di situ aja masuk, jangan di lain di kemarinan.
1: Hen.
0: Hen, gitu.
1: Bemamai.
0: Siapa lagi Yun? Siapa Bunda Sarmila juga nahan. Sarmila ini sih Sabtu masuk kan, India aja. Tujuh si Din kan. Buatnya ya semua aja nah. Tanpa terkecuali ketika enak membetika dua terbaik di sana. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Kodrat, apanya yang hilang? Ada, refresh ulang. Di refresh. Iya, di refresh. Jadi tahu, bisanya hilang ini loh ada. Dibuka ulang lagi. Bisanya nang hilang. Di refresh lagi, dibuka lagi Facebooknya, di refresh lagi. Ada aing kecungulan. Oke deh, lanjut lagi 0541767619. Anu pinanya merajuka live streaming kita nih lah. Heran juga aku. Ya kalau ada Bunda Britike kembaran, ada Bang Slamet Raharjo, selamat pagi. Wah, gabungannya di sini ta. Assalamualaikum katanya. Evita Mala dengan Mendamba. Salamnya buat Bunda Nurul, Abah Balip Balima, Abah Sera, Bang Dikmar, Rian Roket, Pak Sutar, Oma. Terus monitor Katika. Siapa tahu lagi monitor semuanya selamat beraktivitas. Oh, Mbak Wulan kalau jam segini jam kerja, Bang. Ngurusin kerjaan beliau. Ini yang hilang yang mana sih? Yang live streaming di kita kah atau monitor radionya nih? Kalau monitor radionya gimana Bunda Nurul? Aman kah Bunda Nurul? Biasanya Bunda Nurul tuh. Ada Bunda Britike kembaran. Assalamualaikum di Tamoran City. Selamat pagi Mbak Tika. Selamat pagi dan salam berkah semuanya. Bunda Britike kembaran, selamat pagi juga. Ada Mama Afik. Request lagunya bete. Mandi kalau bete. Bau. Kan bau kalah. Bau terasi, kan B, B sama T, bukan B, T bukan, tapi B sama T, B bau, T terasi, nih kalau buat terasi mandi, Mama Apik, katanya ngerekos lagunya bete, salamnya selamat Jumat berkah buat semuanya dan makasih banyak buat batikannya metugas kembali buat Mama Afik. Selamat pagi juga deh buat sahabat semuanya juga yang lagi monitor ya. Ada Bang Samsul Hidayah Beritike, Bang Bening-Bening, ada Yudi-Yudi juga. Mama Afik juga udah nongkrong bareng setika.

Ayo deh kalau gitu nih sahabat, sambil nunggu yang mau gabungan di 0541767619, Tika bakal tunggu dan Tika bakal nantikan kebersamaan kita di suasana pada pagi hari ini. Banyak sekali informasi yang bisa kami berikan dan bisa kami sampaikan untuk Anda semuanya. Nah, kali ini masih dengan informasi ya. Hari ini mau bahas tentang apa nih Mbak Tika? Ini nih, tentang polemik yang kayaknya udah gak asing lagi untuk kita dengarkan. Tapi kali ini kita akan bahas seputar Kutai Kartanegara. Karena ini membahas tentang ribuan guru honorer Kutai Kartanegara masih menanti insentif Forum Guru dan PGRI desak pempercepatan penetapan regulasi. Baiklah, kayaknya memang beda-beda daerah, beda-beda tempat ya. Samarinda pun kayaknya kurang lebih gimana ya. Harapan ribuan guru honorer di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk segera menerima insentif memulai menemukan titik terangnya, di mana proses penetapan peraturan bupati atau perbup terkait tentang pencairan insentif guru ASN kini berada di bagian hukum kesekretariatan kabupaten atau Setkap Kukar, di mana Ketua Forum Guru Sekolah Swasta Kutai Kartanegara yaitu Bapak Baru, mereka berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan agar pencairan insentif tidak kembali tertunda. Mudah-mudahan Kaltim Samarinda juga sama ya. Dan juga nih ya, beliau juga berharap kepada bagian hukum segera mempercepat prosesnya mengingat janji dari Pemkat Kukar sendiri melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan realisasi akan dilakukan di bulan Mei, di pekan pertama, itu katanya. Nah, senada dengan ini, yaitu Ketua PGRI Kukar, Bapak Nasruddin Zainuddin, beliau juga menyampaikan bahwasannya perkembangan terbaru kepada Kepala Sekolah, Madrasah Guru dan non-ASN swasta. Alhamdulillah peraturan bupati tersebut terkait dengan insentif guru non-ASN sekarang ini sudah di bagian hukum. Semoga cepat ya penetapannya sehingga kepala sekolah, madrasah, terus juga guru non-ASN segera dapat menerima insentifnya. Amin. Kita amin yang paling gede. Amin, amin, amin, amin. Karena diberitakan sebelumnya sekitar kurang lebih 3.000 guru honorer di Kutai Kartanegara hingga kini belum menerima gaji insentif sejak Januari 2026. Nah, para guru tersebut sendiri adalah tenaga pendidik non-ASN di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nilai insentifnya berkisar 900.000 hingga 1 juta per bulan. Mahal ya, banyak ya. Kok nggak sama ya? Banyak loh 900 ribu per bulan. Kalau cairnya 3 bulan lumayan tuh ya. Tapi kayaknya udahlah. Nah, keterlambatan pembayaran tersebut akibat menyesuaikan regulasi nih sahabat. Jadi proses transfer dana dari pemerintah pusat serta menyerupai dana penerimaan penyertaan data gitu loh sahabat. Jadi memang ada beberapa regulasi-regulasi baru gitu kan terkait tentang tendik-tendik begini gitu kan. Entah itu mungkin dari ini dengan ini dan begini gitu. Makanya itulah yang membuat insentif-insentif ini terlambat masuknya. Ya, semoga lah kita doakan ya kan sahabat. Karena kalau guru sejahtera pun kita juganya asik gitu kan ya. Apalagi sekarang jangan sampai tuh orang-orang pada takut untuk jadi tenaga pendidik. Karena mungkin dari segi A, B, C dan lain sebagainya masih menjadi sebuah tanda tanya. Mungkin ya kan. Tapi gimana ya diriku yang bergerak dalam bidang tendik ini ya. Kamu mana kita sekolah swasta gitu kan ya. Jadi udah tau lah udah ngerasain dan kayak kalau ada informasi terkait ini ikut ngedata gitu. Pokoknya disuruh ngumpul berkas gitu. Kalau ngomong ini gitu. Ya kan supaya apa? Supaya baik jalannya. Hey tuh kita gitu.
Oke, informasi ini langsung kita ambil dari laman korankaltim.com, cerdas bersama rakyat. Kita langsung melenakan diri. Kali ini ada Ikan Nurjanah dengan Terlena. Ada Wahyu yang ada di LBS.

0: Facebook, kita bakal...
1: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda. 104,3 Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
2: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
3: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
2: Coba aku lihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
3: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
4: Surat kabar harian koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

kami ready nyerang sama Rinda. Ya Del, selamat pagi lagi nih buat kamu semuanya yang lagi nikmatin suasana pada pagi hari ini. Yang pastinya stay tune aja. Gimana, udah pada sarapan belum sahabat? Kalau belum sarapan, buruan sarapan. Tapi kalau udah jam segini sarapan, jatuhnya langsung makan siang ya. Iya lagi ya kan, iya lagi bener ya kan, on the way udah ini Maya. Ya kayak gimana ya gitu. Yaudah kalau gitu sahabat, 0541767619 kita refresh kembali untuk anda semuanya yang baru mau gabungan, yang baru aja gabungan stay atau dan lain masalah macam-macamnya. Iya, pokoknya ya begitulah ya. Oke, di 0541767619 Tika nantikan dan Tika tunggu gabungan sahabat semuanya bareng Tika di pagi hari ini.

Yuhuy, lanjut lagi yang mau gabungan di 104,3 FM ditemenin lagi deh bareng sama Jamu Puspita Raja Herbal. Kami gak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Di mana lagi ya, pokoknya haruslah, haruslah, pokoknya.

Yuk, sambil ya, sambil deh, siapa tahu nih sambil beraktivitas dengerin Radio Gembira Reja ya, sambil santai ya kan, sambil ngapain kek ya kan, sambil ngapain kek, karena kan memang banyak sekali aktivitas pagi yang bisa kita lakukan ya kan, selain mungkin bersantai tapi juga bisa ke hal-hal yang lain gitu loh sahabat ya kan. Nah makanya itulah di sini yang pastinya nikmatin suasana pagi. Kalau kalian paginya udah semangat, kita pun juga ikut semangat. Gitu loh ceritanya.

Oke, sambil 0541767619 ada Bang Hadi monitor radio aman aja tik, jernih, alhamdulillah. Berarti Abah Kodrat aja nih yang pinanya nyanyuk-nyanyuk nih. What is this nyanyuk-nyanyuk? Abang Hadi Hat, assalamualaikum tiga cantik di sini sama Rina seberang. To all sahabat GRJ Jumat berkah, aman, aman. Lagunya Rara, larut dalam ke apa nih, larut tanpa kepastian. Aduh, belarut dulu bang, itu lagu baru bang, mohon maaf banget nih bang. Kita lagu dangdut nostalgia nih, era tahun 90-an nih. Ya mentok-mentok di tahun 2000 masih bisa. 2000 ya, tapi kalau 2001 ke atas wah nggak bisa bang. Jadi ya gimana, aman katanya. Ganti bang Hadi-Hadi-Hat. Yo ganti bang Hadi-Hadi-Hat. Lagunya ganti ya bang Hadi-Hadi-Hat. Lagunya dangdut nostalgia bang Hadi-Hadi. Kalau nggak diganti, apalah deh aku ini.

Iya deh, iya buat kamu ya, sahabat semuanya dimanapun dan kapanpun yang juga lagi nikmatin suasana pagi hari ini. Sementara kita ditemani bareng sama Jamu Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Dan Jamu Puspita Raja Herbal ini adalah salah satu obatan herbal yang sudah berstandarisasi dan sudah teruji secara klinis, aman untuk dikonsumsi baik tua maupun muda. Di mana Jamu Puspita Raja Herbal ini adalah salah satu obatan herbal, ya kan sahabat semuanya, yang di mana juga Jamu Puspita Raja Herbal ini sudah banyak ininya, sudah banyak koleksinya, sudah banyak empunya, sudah tuh

sahabat semuanya, dan ketemu dulu bareng sama Evi Tamala yang mendambah. Terlalu mendambah itu juga gak terlalu baik ya sahabat. Jatuh kata mendambah ini berharap gitu gak sih? Ya kalau yang kita harapkan benar-benar memberikan harapan yang benar-benar sepadan dengan pengharapan kita. Tapi kalau misalnya pengharapan kita gak sesuai, ujung-ujungnya teting harap. Iya.

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

Lamongan, Kolhaps, Mata, Puspita, Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas. Mata bersih, terang, siap.

0: penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Kolhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: 104,3 Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
5: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
6: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: balik, balik, balik, dan balik lagi. Mana nih yang suaranya? Heran nih suaranya pada kagak ada. Pada hilang-hilang nih. Maksudnya hilang-hilang gimana, Mbak Tik? Ini yang gabungan sama kita kok pada ini tak bermunculan. Ayo, mana nih buat Bang Hadi-Hadi tadi lagunya? Kalau mau diganti-ganti Bang Hadi-Hadi. Kalau kada berganti, dahai kena aku aja yang nyanyi. Barang nyanyi apakah lagunya kan? Iya, yang jelas mau kada mau kada bisa nang kayak itu yang katanya Oma tadi racun. Racun dah tuh. Diracun. Iya, tapi udah lagu Racun Cintanya udah. Tinggal nanti nunggu yang gabungan. Tapi ngomong-ngomong ada telepon nih. Halo, semangat pagi.
1: Assalamualaikum, jamu kita Raja Herbal Mbak Tika. Assalamualaikum Mbak Tika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sih kabarku. Udah mau tutup juga ini.
1: Oh iya, mau simpun-simpun gak?
0: Kenapa?
1: Mau simpun-simpun sudah malamnya?
0: Iya, sudah mau simpun-simpun. Enggak, soalnya ini kayaknya udah mau hujan.
1: Tapi aku cek-cek tuh enggak ada anunya.
0: Iya, tadi kita kena pemadaman listrik.
1: Oh, pantun.
0: Jadi tuh jam berapa tadi tuh barunya menyala.
1: Waduh.
0: Sabar ay, kapai.
1: Sama makanya cek-cek lagi. Jambat Tika.
0: Idi.
1: Pas anu lagu dia naik lagu jadi
0: dah. Kangen ya sama aku ya.
1: Gue ingat anu ya, 2010 ya, ada Bang Ari lagi yang muncul di siaran ya.
0: Iya, dengerin gak tapi?
1: Iya dengerin, Golden Memory kan.
0: Golden Memory sama Goda.
1: Sama Bang Konsert kan.
0: Hah?
1: Ada penyiar lama katanya. Kamu kenal kan? Oh ternyata Bang anu jago siapa ya? Yang kira yang di waktu di situs kayaknya yang di Jopi. Oh Bang Ari ternyata. Informasi dari Bang Kodrat.
0: Oh Bang Kodrat. Ya. Maka di grup sudah tiga infokan.
1: Sudah dibuka.
0: Kayak gitu sudah.
1: Sibuk di jalur.
0: Sibuk melanglang buana kemana-mana, Pang.
1: Jalur karaoke itu, nah.
0: Alah alasan aja itu.
1: Selalu alasan ya. Bang Kodrat. Dibikin Bang Kodrat.
0: Sibuk melanglang buana menenang. Kalau katanya anu menenangga. Sibuk menenangga wah ini ngalih.
1: Anu juga di jalur juga. Kayak di kemar juga jalur dia. Makanya dah. Itu aja kes lagunya anu aja sudah. Lagunya boleh saja dari Romai namanya.
0: Hei, boleh saja.
1: Boleh saja.
0: Lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut.
1: Oh, cintai dunia.
0: Asik. Hobah, hobah. Kan katanya suka ini, ikut menenangga ini karaokean.
1: Ya, memang. Dengar, Kak?
0: Hah?
1: Dengar dia, Kak? Kenapa namanya masuk?
0: Ih.
1: Masuk lah nyanyi.
0: Enggak ah, aku enggak pede. Suara Tika soalnya enggak bagus.
1: Oh mana ada bagus, kurang-kurang sedikit. Coba tes dulu.
0: Hah?
1: Coba tes dulu.
0: Enggak bisa Tika.
1: Merendah dia, Bang Burhan, merendah dia Bang Burhan.
0: Nah, bisanya aku merendah. Mana aku merendah?
1: Suara bagus kok.
0: Enggak bagus suaranya Tika.
1: Nanti dicoba hari Minggu ini.
0: Bagus itu yang lain.
1: Jadi ada yang sabar nanti itu loh.
0: Kenapa?
1: Ada yang sabar nanti pelanjutnya.
0: Pelanjutnya tuh.
1: Oke deh, buat semuanya Mbak Tika ya.
0: Iya siap.
1: Siap mau sholat Jumat. Dan Mbak Tika dan guru-gurunya sama sahabat kita yang udah sama kebaikannya, kebersihannya, dunia keadaan. Dan buat kita batik tadi ya. Batik saya semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Rian yang ada di Kroket. Kroketnya tuh, iya di kroket pokoknya. Makasih ya buat Bang Rian ya, ya Bang Rian yang roket, meroket. Siap. Emang gitu sudah Bang Rian ya. Di belakangnya Bang Rian Tika masih tunggu ya sahabat semuanya yang mau gabungan, silahkan. Kita tunggu lagi kebersamaannya sampai merapat di pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah. Ya deh di belakang kembali Tika tunggu kebersamaannya. Yang mau gabungan pokoknya jangan pada malu-malu. Kalau malu-malu ya ditanggung akibatnya sendiri.

0: Ya, pastinya kebersamaan kita. Tadi ada Bang Rian, sekarang ada Bang Dayat-Dayat nih. Assalamualaikum. Selamat siang hari ini, semoga sehat selalu. Ya, semangat selalu buat matikannya. Buat sahabat semuanya pun dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas semuanya. Sehat selalu, tetap semangat. Dan buat keluarga, sehat selalu ya Mbak Tika. Selamat bertugas, semoga sukses selalu. Request lagunya Gelandangan. Gelandangan gak tuh? Iya duh, kayaknya nanti Gelandangan Tika cari ke yang lain aja gitu ya. Soalnya biar nanti gak kelayan. Gelandangan gak tuh? Gelandangan, nah gelandangan, Gelandangan Roma Irama sih. Kayaknya asik kalau ketemu. Mengapa ku memujanya? Ada dia. Mana ya? Gak ada ya? Gak ada nih. Wah, gak aci. Mana nih lagu mengapa? Mengapa tidak ada mengapa? Oh ada, nanti deh kita hadirkan. Tapi Ida Royani nih yang nyanyi. Ada Elvi Sukaisi tapi beda lagi yang nyanyi ya. Yaudah dah, pokoknya yang itu aja deh sahabat semuanya. Di kebersamaan kita, selamat menikmatin dulu. Kayaknya mendung ya. Tika yang gak salah, Tika yang salah atau gimana nih? Gimana? Untuk di kawasan KS Tubun sendiri nih sahabat, itu cuacanya lagi mendung atau mungkin tidak secerah yang kemarin. Yang kemarin Masya Allah tabarakallah ya kan, semesta sampai Tika bilang di sekolah, semesta ini gak keterangan ya semesta. Lampunya jangan yang tinggi-tinggi, bayar listriknya susah. Terang banget gitu, sakit kepala sampai kita ini gak bisa diredupin sedikit gitu ya, gak usah sampai yang 100 watt atau 1000 watt, pakai yang 55 watt aja gak apa-apa gitu kan. Ya kita yang ngatur ya, kita yang ngatur alam, gimana cerita. Halo, semangat pagi.
1: Pagi, fokus kita lagi ya.
0: Halo Ari.
1: Ya.
0: Ya. Gimana kabarnya Ari?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Ada yang aku bisa bantu Ari?
1: Buat Bu.
0: Hah? Ri.
1: Ya.
0: Ya, Ari.
1: Ya.
0: Apa nih hari ini?
1: Terus lagunya Roma Irama.
0: Alternatif selain Roma Irama?
1: Hah?
0: Selain Roma Irama ada lagi gak?
1: Ada lagi.
0: Hah?
1: Hah?
0: Apa kek? Mansur S kek gitu?
1: Ya.
0: Ya.
1: Mansur S.
0: Yang mana?
1: Hah?
0: Yang mana?
1: Oh.
0: Pagar makan tanaman?
1: Pagar makan tanaman.
0: Iya, mau pagar makan tanaman?
1: Ya.
0: Ya udah kalau gitu. Salamnya deh Bang Ari.
1: Salam
0: memang. Heeh.
1: Petikannya mau cepet sem.
0: Terima kasih. Makasih ya Bang Ari.

hari. Ya udah, pagar makan tanaman. Jadi anu Candy Crush, Candy Crush yang zombie itu loh, ada kan yang dia makan tanaman, ting ning ning ning nung nung tuning nung gitu. Udahlah. Ya udah deh buat sahabat semuanya, sambil menunggu kita ke lagu lagi ya. Kali ini kita bakal ketemu dari miliknya Roma Irama dengan Boleh Saja, yang nanti akan tersusul biar gak kedobel Roma Iramanya dengan Ida Royani ya sahabat. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bareng sama Tika di 104,3 FM Radionya Orang Samarinda. Dan tetap stay tune aja deh untuk kamu semuanya. Semangat di pagi hari ini.

Waktu kita udah habis dan tadinya juga kita harus pamit undur diri dari ruang dengarkan Anda. Buat sahabat semuanya yang saat ini juga sudah mendengarkan kami melalui layanan live streaming, sahabat, nanti mungkin lagu dari Gelandangan itu sebagai penutup, tapi nanti sahabat juga bisa mendengarkan kembali di monitor radio kalian atau di live streaming. Cuman untuk streaming di Facebook pasti akan terputus. Terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah gabungan. Lagu penutup kita di kebersamaan hari ini akan ada dua. Lagu dari miliknya Roma Irama dengan Gelandangan yang udah tadi di request sama

Abang Dayat, lalu juga nanti pagar makan tanaman yang udah di-request sama Bang Ari yang ada di Juanda 8. Tiga pamit undur diri sahabat, mohon maaf bila ada salah kata dari kawasan Jalan Kas Tubendalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. Tika yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin رحمكم الله. Setiap kita muslim di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan lagi dimurkai Allah, dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar, pergi atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi, barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jikalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belaka, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Setiap orang ingin dicintai Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah, tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis kudsi di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad." Aku cinta, kata Allah, kepada tiga macam golongan manusia. Tapi aku lebih cinta lagi kepada yang tiga macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah, ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis kudsi ini. Yang pertama, "Uhibbu ahlas sakha." Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang sesumtif semakin individualis. Timbullah sikap hidup lu-lu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai lentur dan luntur, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain. Dimaksudkan untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu dan bantu-membantu. Sehingga dengan demikian, apa yang disabdakan Nabi dalam hadis, Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman, Irhamu Ahlal Ardi Yarhamkum Man Fissama, orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu, akan turun rahmahnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya, jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya, jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmah dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah, yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh, sementara yang kaya menyantap yang miskin, akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmah yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah, terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan yadul ulia khairun min yadis sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah. Menjadi umat yang manja, yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi. Tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid, membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. Masjid impoten, pesantren terbengkalai, majelis taklim terlunta-lunta, rumah sakit Islam tak kunjung selesai. Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak. Secara jujur kita harus berkata, yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya. Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dengan demikian, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat, kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sholat Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid, kotak. Saudara boleh lihat kotak itu, dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macet, lancar betul jalannya. Sekali macet, kotak 50, 100. Wajar kalau masjid-masjid kita lalu impoten. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengetuk, berbahagialah kita jikalau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepercayaan berupa titipan, wa mal malu wal baluna illa wadha'i', harta dan anak-anak tidak lain satu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada satu saat titipan itu akan diambil oleh yang empunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersedekah kepada anak yatim, bukan si yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali. Jalan gaib yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil faqir as-sakhi asad, kata Allah. Aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya sedekah 5.000 rupiah misalnya, orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya, tapi besarnya pahala lebih besar sedekah si miskin yang 5.000 rupiah itu ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah. Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya uang 5.000 apalah artinya. Tapi buat si miskin, untuk jumlah 5.000 itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya? Ini

yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sifat inilah yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain biasanya adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang beliau pakai sendiri. Watak ini yang diikuti oleh generasi sahabat. Kita ambil contoh ketika terjadi perang Tabuk misalnya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah. Melihat ini Nabi bertanya, "Al tarabta li ahlika syai'an ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, begini banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah ini. Apakah buat keluargamu sudah kau tinggalkan? Sayyidina Abu Bakar dengan tegas menjawab, "Taraktu lahumullaha wa rasulahu." Sudah. Saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, akidah, iman, bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melarat karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istri di rumah. Sementara harta yang ada, seluruhnya kami bawa kemari. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah. Sehingga dengan demikian, timbullah keraguan-raguan. Apa iya kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa iya kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah akan datang balasannya? Padahal dalam hadis kursi Allah menjanjikan, "Ana inda zanni 'abdi bi." Aku ini kata Allah, bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepadaku. Kalau dia sangka baik, insya Allah baik datangnya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku. Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang pemurah, yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, "Kuntu qalilatan fakatsartani." Jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku jadi banyak. Kau sedekah 1,000, dibalas 7,000, dikali 10, dikali 100, masih ditambah, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, harta itu akan bicara lagi. "Kuntu faniyatan fa'abqaitani." Aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka nilaiku jadi kekal, akan mendampingi engkau sampai di hadratullah azza wa jalla di akhirat nanti. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin 7 keturunan, dengan segala macam cara kita tempuh, dia bukan harta yang kekal. Yang kekal yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga, harta itu akan berkata lagi, "Kunta harisi fal ana sirtu harisaka." Dahulu kamulah yang menjaga saya, tapi sekarang setelah saya sedekahkan, setelah engkau sedekahkan aku, setelah engkau belanjakan aku di

0: Nabi menyatakan,
1: inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita, bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita sesungguhnya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, uhibbul mutawadzi'in. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membawa ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk, makin di puncak, makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati adalah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji misalnya dalam rawi Barzanjinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tawadhu, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul termulia, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmah bagi seluruh alam, tapi tawaduknya demikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Mekah, kita bisa membayangkan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan, ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Mekah, dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Mekah itu, gentar hati mereka, sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam, dikala Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikejar-kejar, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis, tidak akan tersisa. Dahulu dia kita caci maki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan bala tentaranya yang gagah, sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu. Dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal, mana itu Abu Lahab, mana itu Abu Sufyan, mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya, ayo keluar kalau berani, ha? Tidak. Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi, al-yauma yaumul marhamah. Tuan-tuan para Quraisy, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam. Tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia tenang, tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepongahan padahal beliau berada di puncak kejayaan. Tidak.

Ini yang disebut sadidul haya wat tawadu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Uhibbul mutawadhi'i. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi' ashad. Tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya. Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya depositonya ada di berbagai bank, pabriknya banyak. Apa saja dia punya, tapi tidak sombong, tawadhu. Ini yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, hadis kursi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama. Bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja. Itu sebabnya salah satu asma'ul husna Allah disebut al-mutakabbir. Kalau Allah sombong, wajar karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Al-mutakabbir huwallah. Yang pantas sombong hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, uhibbut ta'ibin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar. Dijadikannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang kelabu, hitam sekalipun, kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih, ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam, noda yang tidak berhapus. Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun, pengasih dan penyayang. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya, asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam, membiarkan dirinya larut dan hanyut diseret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan, tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi, minuman keras, menipu orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, suka memfitnah orang lain. Dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali. Atau kadang-kadang mengulur waktu. Nanti saja, sudah tua-tuaan taubatnya. Padahal waktu tidak pernah main-main. Uhibbut ta'ibin. Aku cinta kepada orang-orang yang mau bertobat. Wa hubbi lisyabit ta'ib asad. Tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertobat. Apabila orang tua bertobat, Allah cinta. Anak muda bertobat, Allah lebih cinta. Dalam usia mudanya, di mana darah masih mengalir dengan panas, sejuta khayal dan keinginan masih bersemi di dalam benaknya, dia sanggup blokir semua itu, disalurkannya di jalan Allah. Allah cinta sekali kepada orang-orang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau tadi sudah
saya jelaskan. Tiga golongan orang-orang yang dicintai Allah, yakni para kekasih Allah. Orang-orang yang pemurah, gemar memberikan pertolongan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang rendah hati. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang suka bertaubat. Maka kemudian hadis kudsi ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjelaskan lawanan dari tiga golongan tadi. Kalau tiga golongan tadi adalah orang-orang yang dicintai Allah, maka tiga golongan yang berikutnya adalah mereka yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Jumlahnya juga tiga, lawanan dari yang tiga tadi pertama. Yang pertama, saudara-saudara, abghadul bukhala, aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang diberikan amanah berupa harta lalu tidak tersentuh hatinya melihat kesulitan dan penderitaan orang lain. Tetangganya meratap dan merintih kelaparan, sementara ia dengan tenang berpangku tangan, padahal ada kelebihan rizkinya. Ia tahu kesulitan orang lain, tapi ia tidak berusaha mengulurkan tangan memberikan bantuan. Kenapa seseorang bisa terjebak ke dalam penyakit bakhil bin kikir alias pelit seperti ini? Oleh karena harta benda dunia itu sudah berakar kuat di hatinya. Tidak mau lepas lagi ia dari sana. Tidak mau berpisah ia dengan harta itu walau sedikit jua pun. Dan memang para ulama sufi mengajarkan, orang kaya itu ada dua. Ada orang kaya hakiki, ada orang kaya majazi. Orang kaya hakiki, orang kaya sebenarnya adalah orang yang kaya hatinya. Luas cakrawala pandangannya, terbentang nuansanya, tidak cupik melihat karunia yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Orang yang kaya hati, inilah orang kaya hakiki. Adapun orang kaya majazi adalah orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Hidupnya sudah melimpah tapi ia selalu merasa kurang, maka ia tidak pernah cukup. Posisinya sudah kaya tapi ia masih merasa miskin, maka ia pun selalu miskin. Imam Ghazali rahimahullah memberikan contoh yang indah. Perjalanan hidup manusia sama dengan naik kapal laut yang besar menuju pulau bernama akhirat, mencapai pantai surga bahagia. Kapal ini akan singgah di satu pulau bernama dunia. Para penumpang diperbolehkan turun, tapi sebelumnya diingatkan lebih dahulu bahwa ini cuma sekedar tempat transit. Di dunia, di pulau yang bernama dunia, para penumpang boleh mengambil apa yang memang diperlukan untuk bekal dalam perjalanan. Tapi jangan lupa bahwa kapal akan melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Maka turunlah para penumpang ke pulau yang bernama dunia ini. Macam-macam tingkah lakunya ketika mereka menjejakkan kaki ke pulau dunia. Ada yang tetap sadar kepada pesan nakoda. Dia turun ke pulau yang bernama dunia, yang hijau, ranau, indah, memikat, mempedaya, mempesona. Tapi ia tetap sadar, ini cuma tempat transit. Ini cuma tempat persinggahan sementara. Bukan ini tempat yang akan saya tuju. Kapal akan segera berangkat. Saya harus bersiap-siap diambilnya apa yang diperbolehkan di pulau bernama dunia sebagai bekal menuju perjalanan akhirat. Dan setelah itu dia segera kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanannya. Ada pula penumpang yang lalai. Ketika turun ke pulau bernama dunia ini,
Ia lupa kepada pesan sang nakoda. Ia terpedaya oleh hijau ranaunya kepulauan dunia. Ia terpikat oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Sibuklah seluruh waktunya untuk mengambil segala yang ada di kepulauan dunia ini. Ia menyangka bahwa ia sudah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Dikala peluit kapal berbunyi, pertanda kapal akan segera berangkat, rupanya baru sadar dia bahwa ini bukan tujuan yang sebenarnya. Ia berusaha kembali ke kapal, walaupun masih bisa ikut naik kapal, tapi sayang tempatnya sudah ditempati oleh orang lain. Inilah contoh dari orang-orang yang kehidupan dunia telah melalaikan mereka daripada tujuan akhirat. Yang lebih celaka adalah nasib penumpang ketiga. Mereka yang tertinggal sama sekali di kepulauan dunia ini. Merekalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Bagi mereka, surgalah dunia ini. Bila kehidupan dunia berakhir, berakhir pulalah surganya sampai di situ. Ia menyangka sudah sampai kepada terminal akhir, padahal cuma sekedar halte, tempat di mana kapal singgah sebentar saja untuk melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang sadar bahwa dunia cuma sekedar satu tempat transit, maka kesadaran itu menggugah dia kepada keyakinan terhadap kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang dibawanya saat ia terlahir ke alam dunia ini. Dan tidak akan ada yang dibawanya kembali saat ia keluar meninggalkan alam dunia ini. Kecuali iman dan amal soleh yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Bukan bakhil yang menyebabkan orang cepat jadi kaya. Bukan pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin dan bangkrut. Tetapi kesadaran bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, akan membuat kita walaupun memiliki harta dan benda, tapi ia tidak berurat dan berakar di dalam hati. Abghadul bukhala, kata Allah, aku benci kepada orang-orang yang bakhil. Kadang-kadang jangankan untuk orang lain, untuk kepentingan agama, dirinya sendiri saja tidak bisa menikmati kekayaannya. Kaya dia sebenarnya, tapi dia tidak sadar akan kekayaannya. Lebih celaka lagi, dia tidak tahu untuk apa kekayaan itu akan dipergunakan. Lahirnya mazhab materialisme, hidup serba cukup, serba ada, seperti yang kita lihat di negara-negara yang makmur, di Eropa bagian barat misalnya. Keluarga-keluarga jet set yang akhirnya bingung karena kebanyakan harta. Kalau kita di timur umumnya bingung karena tidak punya harta. Di sana orang bingung karena kebanyakan harta, mau diapakan harta itu. Akhirnya timbullah gaya hidup yang aneh-aneh. Membentuk klub-klub nudis terlepas dari pergaulan dunia ramai. Bergerombol tidur di gua-gua. Padahal rumahnya macam istana, kamarnya 37, ada kolam renang, ruangan ber-AC. Kemana pergi mobil sejumlah keluarga dari merek-merek yang mewah, keluaran mutakhir. Tidak puas mobil, punya kapal pesiar, kapal laut. Tidak cukup kapal laut, punya kapal pesawat terbang pribadi. Apa yang dimau, uangnya bisa bicara. Tapi akhirnya lalu sampai kepada titik jenuh. Sampai kepada yang namanya frozen emotional attitude. Dan sikap bakhil inilah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk sampai kepada tingkat yang disebut tamak, rakus, serakah. Dan mental semacam ini tidak hanya membahayakan bagi pribadi yang punya watak, tapi juga bagi lingkungan, bagi masyarakat, bahkan dalam skopnya yang luas, bagi pertumbuhan suatu bangsa, bagi pertumbuhan suatu negara.
sikap-sikap tamak, rakus, serakah, mau menang sendiri, mau kuasa sendiri, mau basah sendiri, mau kaya sendiri, persetan dengan orang lain, adalah sikap-sikap yang tidak saja bertentangan dengan ajaran agama kita, tapi juga bertentangan dengan falsafat dasar kehidupan bangsa kita, yakni Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lawanannya kemudian Allah menyatakan, wa bughdi lil ghaniyil bakhil asyad. Aku benci kepada orang yang bakhil, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang kaya yang bakhil. Kalau orang miskin pelit, barangkali masih orang berkata, pantaslah dia tuh pelit, miskin. Tapi kalau kaya, bakhil, kaya, pelit, rasanya orang menyayangkan. Apa saja dia punya, tapi bakhil, pelit, tidak sadar bahwa itu adalah amanah Allah yang suatu saat akan dimintakan pertanggungan jawab di padang mahsyar nanti. Inilah golongan pertama yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, abghadul mutakabbirin. Aku benci kepada orang-orang yang sombong. Baik sombong oleh karena kekuasaan, kekuatan, wewenang, jabatan. Baik sombong oleh karena ilmu pengetahuan, skill, keahlian, kemampuan. Baik sombong oleh karena harta benda dan kekayaan. Sombong dalam segala bentuknya tidak disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya maksud tadi dengan membawa ilmu padi seharusnya. Semakin berisi, semakin merunduk. Sebab pepatah orang-orang tua kita bilang, air beriak tanda tak dalam, tong kosong bunyinya nyari. Orang belajar silat kalau baru dapat dua tiga jurus memang genit, bukan main. Sesuatu yang barangkali sudah lumrah dalam kehidupan. Tapi yang diajarkan oleh agama, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Al-Quran syarat dengan contoh-contoh, baik dari perjalanan sejarah, baik dari perjalanan para hidup para nabi dan para rasul, seluruhnya merupakan tamsil, contoh dan ibarat bagi kita bersama. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Berjalanlah kamu di permukaan bumi, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pendusta. Lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pembuat dosa, oleh orang-orang yang sombong, angkuh, congkak dan takabur. Mereka satu demi satu mengalami kehancuran, tenggelam di perut sejarah. Kurang apa Fir'aun? Kurang apa Raja Namrus? Kurang apa Raja Abrahat? Tentaranya gagah perkasa, kekuasaannya luas, istananya megah dan besar. Pengawalnya gentayangan di mana-mana, intelnya selalu siap siaga menjaga keamanan. Sang raja di raja. Entah waktu berputar, masa beredar, tenggelam oleh perputaran waktu dan peredaran zaman. Tidak ada satu keabadian dalam kehidupan ini. Akankah kita melahirkan Fir'aun-Fir'aun kelas baru? Namrud-Namrud di zaman modern, Abrahat-Abrahat gaya kini, yang semakin berada di puncak kekuasaan semakin lupa diri dan lupa daratan, menjadi orang yang hanya mau benar sendiri, adil sendiri, makmur sendiri, tidak peduli menari di atas bangkai dan penderitaan orang lain. Akankah kita melahirkan korun-korun gaya baru yang sombong oleh karena harta kekayaan yang berlipat ganda? Ataukah kita akan melahirkan barsisul-barsisul abid gaya baru yang sombong oleh karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya? Marilah kita menyadari, al-mutakabbir huwallah. Yang pantas, boleh dan sombong, wajar untuk sombong, cuma Allah subhanahu wa ta'ala.
Abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawanannya kata Allah selebihnya, wa bughdi lil faqir al mutakabbir ashad, tetapi kata Allah aku lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Ini yang sudah tidak punya pilihan. Orang pintar sombong barangkali lumayan, goblok sombong minta ampun, pejabat sombong barangkali karena punya pangkat, rakyat sombong apa yang mau disombong, orang kaya sombong barangkali karena kekayaannya, melarat miskin sombong minta ampun. Sebab itu kata Allah, aku benci kepada orang-orang sombong, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang miskin yang sombong. Hadis qudsi ini tentu saja memberikan satu kesadaran rohani yang paling dalam pada kehidupan kita setiap pribadi muslim, bahwa kita sejauh yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha, berbuat. Kita terikat oleh sunnatullah, kata kita orang beragama, hukum alam, kata para ahli alam, natural of law katanya. Tapi di sebalik itu, sesungguhnya segala hasil usaha, kepastian dan ketentuannya hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada puncaknya kita akan sampai kepada penjujur, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita kecuali apa yang memang telah diberikan Allah. Dialah sumber daya, sumber gerak, sumber seluruh kekuatan. Dan kita manusia hanya mencapai itu kalau dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sewajarnya makin bertambah ilmu, makin sadar kita akan kebodohan kita. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, setiap tambah ilmuku, bertambah taulah aku akan kebodohanku. Sewajarnya, semakin bertambah harta kita, semakin sadar kita akan kemiskinan kita. Semakin bertambah tinggi pangkat dan jabatan kita, semakin sadar kita dari mana kita datang, kemana kita akan pulang, dan di mana kita akan sekarang, berada sekarang. Dengan kata lain, ilmu itu, harta itu, pangkat dan kedudukan itu, sesuatu yang perlu, perlu dan perlu. Tapi bukan sebagai tujuan. Semuanya cuma sekedar alat. Tujuannya apa? Jangka panjang di akhirat untuk mencapai ridho Allah. Jangka pendek di dunia ini harus menjadi rahmatan lil alami. Bagaimana ilmu itu jadi rahmah bagi lingkungan? Bagaimana kekuasaan itu jadi rahmah bagi lingkungan? Bagaimana harta itu jadi rahmah bagi lingkungan? Berfungsi sosial untuk kebersamaan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan kedua yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga, abghadul fassaq, aku benci kata Allah kepada orang-orang yang berhati keras, berhati batu, tidak mempan nasihat. Baik nasihat itu datang dari Allah, baik nasihat itu datang dari orang lain, baik nasihat itu datang dari dalam dirinya sendiri, atau nasihat yang dipandangnya, yang dilihatnya dalam segala gerak kehidupan. Satu hari bahkan beberapa sahabat pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, jikalau sekarang ini kami nyaris tidak punya problem. Artinya, semua problem kami tuntas. Sedikit kami bingung, Tuanlah tempat kami bertanya. Kami tidak mengerti hukum, Tuan tempat kami meminta fatwa. Kami ingin mendapat petunjuk, kepada Tuan kami mengadu. Tapi nanti kalau suatu saat Tuan telah berangkat meninggalkan kami ya Rasulullah,
menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggallah kami hidup tanpa bimbingan Tuhan. Kemana lagi kami harus minta nasihat? Baginda Rasul senyum. Kemudian beliau menjawab, taraktu lakum nasihataini. Kamu tidak usah khawatir. Kalaupun pada satu saat nanti aku berangkat meninggalkan kamu semua, kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kamu tidak perlu bingung. Tempat kamu minta nasihat ada, tempat kamu bertanya ada, tempat kamu minta fatwa dan kepastian hukum ada. Taraktu lakum nasihataini. Aku tinggalkan untukmu dua macam nasihat. Pertama, yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang pandai bicara. Yang kedua, yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang diam saja. Sahabat lalu bertanya, kalau nasihat yang bisa bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, Al-Quranul Karim. 6666 ayat, 30 juz, 114 surah, seluruhnya nasihat bagi umat Islam. Apapun yang akan kau kerjakan, kemanapun kau akan pergi, bertanyalah kepada Al-Quran, minta nasihatnya. Bertanya langsung? Tentu tidak. Bertanya kepada Al-Quran artinya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jikalau kamu memang tidak mengerti, bertanyalah kepada yang mengerti. Yang mengerti Al-Quran tentu tidak lain para ulama, para kiai, para asatiz, guru-guru yang mengasuh kita di majelis taklim. Nasihat yang pandai bicara, Al-Quranul Karim. Kemanapun saja kaki akan kita langkahkan, ke arah manapun bumi yang akan kita tuju, mintalah lebih dahulu nasihat Al-Quranul Karim. Usaha apapun yang akan kita lakukan, mintalah nasihat kepadanya. Itu nasihat yang pandai bicara. Lalu sahabat bertanya lagi, kalau nasihat yang diam saja itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, nasihat yang diam saja itu maut. Diam saja dia, tidak bicara, tapi pasti datangnya. Dan itu jadi nasihat. Kalau sekarang kau menyolatkan orang lain, apa tidak mungkin besok kau disolatkan orang? Kalau hari ini kau antar jenazah temanmu ke liang lahat, entah tahun depan, bulan depan, minggu depan, entah 5-10 tahun yang akan datang, bukankah kau yang akan diantar ke liang lahat? Kau tengoklah temanmu itu. Matanya masih ada, tapi sudah tidak sanggup lagi melihat. Jangankan melihat, digerakkan saja pun sudah tidak bisa. Telinganya belum kemana-mana, tapi sudah tidak mampu lagi mendengar. Kakinya masih cukup, tapi sudah tidak mampu untuk dipakai berjalan. Tangannya masih ada, tapi tidak ada lagi yang bisa dipegangnya. Apa yang kurang kalau sudah demikian? Kau tumpuk harta kekayaan untuk 7 turunan, kau sangka kau tidak akan mati karena itu. Kau ingin selalu berada di puncak, padahal hidup ini mendaki dan menurun. Ini seluruhnya merupakan nasihat. Orang yang hatinya keras tidak mempan nasihat yang datang dari Allah, Quran dan maut. Nasihat yang datang dari orang lain, kadang-kadang diberikan nasihat, lebih pandai dia berkilah, lebih pandai dia berkelit, lebih pandai dia berjawab. Orang yang memberi nasihat baru bicara satu, dia sudah 10. Nasihat yang datang dari orang lain tidak juga bisa menyentuh hatinya. Atau nasihat yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Kulit yang mulai berkerut, uban yang mulai bertabur, gigi yang permisi satu demi satu. Itu kan seluruhnya merupakan nasihat. Tapi orang yang hatinya keras, kasar, istilah kita barangkali sudah kulit badak, muka tembok, kuping kebo, masuk dalam golongan khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup cap
Allah tempel hati mereka, tidak masuk lagi nasihat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Beruntung kita kalau oleh Allah ini diberikan hati yang lembut, peka, mudah menerima kebenaran, tidak tertutup terhadap kebenaran. Walaupun kebenarannya itu datang dari seorang budak yang hitam legam. Karena memang agama mengajarkan khuzil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'a'in kharajat. Ambillah hikmah, ambillah kebenaran, tidak usah terlalu kau pedulikan dari mana sumbernya. Asal itu merupakan kebenaran, jadikan sebagai nasihat di dalam kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Rugi dan celaka kita kalau sampai diberikan hati yang keras, kasar, masuk dalam qaswatul qalbi, hati yang kasar, keras, tidak mempan nasihat apapun. Kalau kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri, tidak pernah singgah di lubuk hatinya walau sebentar sekalipun, tidak pernah transit, atau kalaupun transit seperti air di daun talas, mudah bergoyah ke kiri dan ke kanan. Allah benci kepada orang-orang yang hatinya keras. Selanjutnya, وَبُغْدِ لِسَيْخِ الْفَاسِكْ أَشَدْ. Tapi kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang tua yang hatinya keras. Tua-tua keladi, katanya, makin tua makin menjadi. Kalau ada anak muda bandel, nakal, setidaknya orang masih punya harapan. Masih ada orang berkata, ya doain aja dah, mudah-mudahan dia makin dewasa, makin lurus jalan hidupnya, makin benar langkahnya, makin sadar rasa keagamaannya. Masih ada ucapan seperti itu. Tapi kalau sudah tua, malah makin gila, orang sudah habis harapan. Paling orang bilang, tuh aki-aki, udah asar, udah maghrib, udah dekat ke lubang kubur, bedung menggerib masih nyingsot aja di perapatan. Saudara-saudara kaum muslimin, habis rasanya harapan orang. Aku benci kepada orang yang hatinya keras. Tapi aku lebih benci lagi kepada orang tua yang berhati keras. Kenakalan remaja dibenci Allah. Kenakalan orang-orang tua lebih dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah, para kekasih Allah. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan dibencinya. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You are listening
1: 100% Music Station. Gembira
2: Raya Jaya. Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat GRJ. Ya, masih mengudara dari kawasan Jalan KS Tubun dalam RT 14 nomor 32 B lantai 3 Kota Samarinda. Hari ini sudah berada di hari Jumat, edisi siar kita di tanggal 8 Mei 2026. Dirancang acara Golden Memory yang

0: Nah, untuk Anda semuanya, tentunya acara ini masih tetap didukung oleh Puspita Raja Herbal. Ya, sip. Dan sahabat GRJ, kita sampai nanti di jam 3 akan bersama dari Pandu Siar Arijus Menteri di durasi 2 kali 60 menit ke depan. Kita nanti merapat sampai jam 3 gitu ya. Oke deh. Buat semuanya, selamat siang dan mudah-mudahan sudah refresh kembali setelah melakukan aktivitasnya di biasa hari khotbah ini tentunya. Oke, kita kasih lewat dulu yang satu ini untuk sahabat GRJ yang tetap stay tune.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

104,3 FM Gembira Raya Jaya dari Jalan Kais Tubun dalam RT 14 nomor 32B. Kita tebar suara siang hari ini, jumpa di hari Jumat 8 Mei 2026. Oke, komposisi musik kita pada jumpa kali ini, kita mainkan lagu-lagu di era tahun 2000-an up ya, sampai 2019. Yang di bawah kemarin-kemarin kan, dari Senin sampai Kamis, kita udah nikmati Golden Memory di era 2000 ke bawah gitu ya. Oke dah. Nah, gimana untuk teman-teman yang pengen gabung sahabat GRJ, silahkan di fanspage-nya GRJ udah on. Kemudian yang mau online di 0541 767619, boleh kalau ada yang pengen gabungan sementara masih kosong. Oke. Nah, apa yang sudah dikerjakan hari ini? Yang pasti bagi kaum muslimin tadi sudah di-refresh dengan menunaikan sholat Jumat berjemaah di masjid-masjid terdekat dengan tempat kerja Anda. Kemudian sudah menyempatkan juga untuk menikmati santap siangnya. Biar kita perlu recharge nih ya. Ibarat HP juga harus ditambahin lagi nih dayanya. Biar semangat gitu deh. Oke. Sementara sudah di 19 menit dari pukul 13 kebersamaan kita siang hari ini. Oke, masih banyak teman-teman cantik yang akan menghiasi. Boleh juga yang mau request nomor manca juga. Ya, mungkin kalau ada yang satu selera gitu ya. Di Golden Memory hari ini. Oke, buat sahabat GRJ semua aja tanpa terkecuali yang ada di kawasan Samarinda dan sekitarnya, Tenggarong, dan juga di mana lagi, pokoknya di Sanga-Sanga, atau juga yang ada di Simpang Pasir, di Bukuan. Kemudian kalau diselusuri sungai ini, Sungai Kujang, sungai mana lagi, Sungai Meriam, oh kelewatan di Sungai Meriam, terus sungai mana, Sungai Lais, Sungai Kapi, atau juga yang ada di Loa nih, Loa Kulu, Loa Janan gitu, mana lagi, Loa Haur. Nah, pokoknya semua ada yang kita rangkum di satu channel 104.3 FM. Dan pastinya juga yang posisinya jauh dari kota Samarinda bisa di lewat streamingnya GRJ pasti ya. Udah tahu kan? Oke deh. Yuk, kita akan lanjut lagi mainkan nomor yang asik di siang hari ini. Jumpa kita ada 3 Diva. Kalau tadi ada Ebi 3, kali ini itu juga komposisinya 3. Dan kali ini 3 komposisi, tapi para Diva yang gabungan ya. Ada Roots, ada siapa lagi tuh? Pokoknya 3 Diva selalu dinanti kehadirannya. Oke, ini dia dengan semua.

104,3 FM Gembira Raya Jaya. Oke, semua jadi satu di Golden Memory hari ini, kebersamaan kita Jumat ya, di 8 Mei 2026. Oke, terima kasih yang udah masuk atau gabungan di fanspage-nya GRJ. Dan bagi yang pengen di fasilitas online 0541-767619, silahkan kita buka. Silahkan, ayo. 1, 2, 3. Kalau belum ada, kita ke fanspage-nya GRJ dulu. Udah ada siapa nih? Kita sapa dulu. Halo, selamat siang untuk Yan. Oh, Yan lagi ngapain nih Yan? Oh, lagi ngopi paling ini. Ngopi sama makan apa nih Yan? Makan kerupuk satu kaleng ya. Oh, makan kerupuk atau peye nih. Wah, hebat nih Wang Yang Dian ini. Makanannya makan ringan nih ya. Nah, makanan setengah dewa ini. Oke, Yan, siang hari ini mau dengerin Selimut Tetangga Republik. Boleh. Nanti kita masukkan playlist. Ada siapa lagi berikutnya yang gabung? Ada Aisyah Bunda Iis juga, terima kasih udah nyempatkan gabung di Golden Memories yang hari ini. Aisyah, assalamualaikum.

Bang Ari. Waalaikumsalam. Bunda Iis di Lewakulu request lagunya Teman Tapi Mesra. Ya ya ya. Teman Tapi Mesra dari siapa ya? Teman Tapi Mesra ini biasanya aduh lupa aku nih. Nah, tapi nanti di searching aja deh. Salam untuk Mama Afif. Mama Apik maksudnya Dinda. Kemudian siapa lagi berikutnya? Ntar dulu nih, iya. Kok ngumpet sih ini nantinya? Wah, ini dia Mama Apik. Terus ada Dinda. Kemudian, oh Dinda di KSJ. Bang Kodratnya di RSJ, gitu ya? Wih, sembarangan. Dinda di KSJ, Bang Kodrat di RSJ. Salah. Keduanya di KSJ, bukan di RSJ ya. Wah, ini nanti dikomplain ini aku nih sama Bang Yangyan. Oke, sorry ya Bang Yangyan. Kamu memang pantas kok. Oke, makasih untuk requestnya. Ditunggu nanti Bang Yangyan dan juga Bunda Is lagu pilihannya. Mudah-mudahan nanti bisa menemani suasana siang ini di Golden Memory GRJ. Oke, hari Jumat ingat selalu komposisinya pasti yang main di nomor lagu-lagu di era tahun 2000-an up gitu ya. Oke lah kalau begitu. Yuk kita nikmati dulu ada satu tampilan dari Ada Band.

0: dari Facebook Sirabakal.
1: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
2: Susu kambing Etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing Etawa Begipa. Susu kambing Etawa bubuk organik.
1: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya

0: Viva Raya Jaya FM, radionya orang sama Dinda.
1: Duduk, ntar lagi. Iya. Hih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener.
1: Ngerental, beb. Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Ramagen. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Ya. Aduh. Canggih.
2: Aku belum selesai main.
4: Aduh.
1: Apaan sih? Ditutup mulutnya.
4: Maaf. Habis gak enak banget, perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala mah, jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
4: Ih, terus aku harus gimana dong?
1: Oh.
5: Sendawa dan perut gembung, perhatiin dong, bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 0812-5624-7494 0812-5624-7494.

104,3 FM Gembira Raya Jaya, masih dari kawasan Jalan Kes Tubun dalam RD14 nomor 32B, suara GRJ dipancar luas yang tentunya di penjuru seluruh mata angin. Oke, kita sudah mainkan nomor-nomor yang udah di request tadi sama Yan-Yan yang hadir di fanspage-nya GRJ. Oke, selimut tetangga. Wah, pakai selimut tetangga, Yan. Ya cuma lagu gitu ya. Tapi ya tetangga dekat kali ya. Oke lah, mudah-mudahan Yan-Yan sambil menikmati apa aja yang gabung di GRJ sama lagunya dari Republik tadi udah kita mainkan. Dan berikutnya tadi ada juga request dari Loakulu sana, ada Mbak Iis, lagunya Ratu Teman Tapi Mesra. Waduh, udah kita mainkan. Dan ada apa nih? Ya tadi yang disalam-salamin ada Wahyu ya. Wah, ini ketinggalan tadi ya. Wah, Mas Wahyu Putranto ini ada di lantai 2 dia ini ya. Kemudian Pak Miskun, nah itu disalamin juga sama Mbak Is, Burhan Habuk, Hadi-Hadi. Kemudian ada yang ada di Swiss ya, Bunda Nurul, dan semua yang lagi pada stay di 104,3 FM Gembira Raya Jaya. Makasih Bang Ari di mainkan udah lagunya tadi ya. Oke, di belakangnya ada Abah Waisel di Samplangan Gianyar Bali hadir. Ya, kengken kabare Abah Waisel di Samplangan. Aku cuma bisanya itu aja. Bahasa Balinya kengken kabare. Waduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan ya selamat siang juga buat Abah Waisel. Oke, Bang Ari, salam sehat, dilancarkan rezekinya, amin. Ya pokoknya amin aja. Sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ya, waduh, wis, bla bla bla bla bla. Oke, oke, oke.

Iya, kedai Yan-Yan maksudnya. Oke, kita sudah di perjalanan hampir 1 jam nih di Golden Memory kita. 13.56 menit saat ini. Oke, ada siapa gerangan di belakangnya Anggun yang saat ini tengah jadi back soundnya. Nah, tampil dengan Crazy atau Jadi Milikmu. Nomor yang dirilis di sekitaran tahun 2008. Sudah mewarnai kebersamaan kita di rancang acara Golden Memory. Oke, siang hari ini cukup panas cerah di Samarinda. Dan kita mau mengejar matahari bersama Ari Lasso dan Melly Guslo. Oh iya, Ari Lasso aja nih ya.

Kita masih di Golden Memory edisi Jumat 8 Mei 2026. Oke, untuk sahabat GRJ yang masih tetap stay tune, belum kemana-mana, kita sedikit refresh dengan bulan ini ya. Ya, bulan Mei ini tentu ada dua catatan sejarah penting dalam catatan sejarah bagi bangsa Indonesia tentunya. Nah, di mana ada tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemudian 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, itu merupakan tonggak sejarah bagi kelahiran bangsa Indonesia tentunya. Tapi kita mau ngomongin dulu yang tanggal 2 Mei yang baru sudah kita lewati, di mana 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, dan ini ditetapkan untuk menghormati jasa Ki Hadjar Dewantara, adalah pelopor pendidikan dan bapak pendidikan nasional yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Wow, jauh banget ya. Nah, momen ini menjadi refleksi perjuangan pendidikan meskipun bukan hari libur ya, karena semua siswa sekolah dari SD, sekolah menengah sampai atas itu akan melakukan upacara biasanya di 2 Mei, dan juga termasuk pemerintah pastinya ya. Nah, departemen terkait. Oke, sejarah dan dasar hukum dari ditetapkannya melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 untuk memperingati jasa Ki Hadjar Dewantara, dan filosofinya adalah menekankan pada perjuangan pendidikan yang memerdekakan, berkarakter, dan membangun kualitas sumber daya manusia. Ya, kita yang sekarang ini tanpa adanya jasa para guru yang mendidik kita, ya mungkin kita masih terkebelakang ya, sahabat GRJ. Nah, adapun perayaan 2 Mei ini sering diperingati dengan upacara bendera di sekolah-sekolah dan instansi pemerintah, serta berbagai kegiatan bertema pendidikan untuk mendorong kolaborasi. Kemudian berdasarkan keputusan tersebut, 2 Mei adalah hari peringatan penting, namun tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional. Jadi, sahabat GRJ, 2 Mei merupakan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen memajukan pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Coba, kalau kita sebuah negara yang tidak punya pendidikan yang lebih maju, tentu dari era yang 10 tahun lalu dengan sekarang ini pasti berbeda. Begitu juga 20 tahun yang lalu dan seterusnya. Oke, kita selalu mengutamakan pendidikan bagi putra-putri kita semua sebagai penerus bangsa pastinya. Sahabat GRJ, masih ada yang gabung di fanspage-nya GRJ? Ntar kita coba buka dulu, kalau masih belum ada, iya deh, kita sapain lagi aja untuk Bang Yang-Yan. Kemudian Bu Nais, terima kasih. Abah Wesel juga yang ada di Gianyar, Bali. Jauh sekali di sana ya. Bisa menikmati GRJ, itulah era streaming, era internet yang membawa kemajuan peradaban bagi kita semuanya ke masa yang lebih penuh dengan teknologi. Tantangan pastinya juga ada. Oke, setiap satu perkembangan teknologi pasti ada sesuatu yang menjadi korban juga pastinya ya. Nah, dengan adanya teknologi telepon komunikasi kita ini, wah, tentunya kita lebih dimudahkan berkomunikasi, bisa lihat-lihatan lagi sekarang video call, bukan main ya. Oke, sudah 14.13 menit, masih ada sekitar 47 menit lagi kebersamaan kita di Golden Memory GRJ. Oke, kita mudah-mudahan tidak masuk angin.

0: Diva Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Sekar Binus.
2: Maaf Pangeran Tewel Laos Tumbar, bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

Lamongan, Kolhaps, Mata, Puspita, Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas Mata Bersih Terang Sih.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Colherbs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabila.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
5: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda. 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

103,3 FM Gembira Raya Jaya. Di Golden Memory kita hari ini sudah ada Raffi Ahmad dan Yuni Shara dulu waktu mesra, ya kan? Kalau sekarang Raffi udah punya pasangan sendiri, si siapa namanya? Gigi. Oke. Terima kasih untuk sahabat GRJ semua yang udah pada gabung di fanspage-nya GRJ. Ini mungkin ada yang lelet

pelet gitu kali ya. Nah, jadi mohon maaf kalau ada yang kirim terus kok lambat ditunggu-tungguin gitu. Ini memang harus di refresh. Jadi biar apa pesan-pesan dari sahabat GRJ bisa lancar gitu ya. Oke. Ada siapa yang udah gabungan dari Hadi Heart? Ya, Hadi Heart. Selamat siang menjelang sore. Lagunya yang 2000-an, Hijau Daun Aja. Oh, boleh ya. Hijau Daun kita akan main. Yang mana yang suara itu ya? Oh ya. Kalau suara itu ingat Dona Donita. Oke deh, sementara ditunggu nanti. Hadi, selamat menikmati suasana sore hari ini di Swiss. Nggak terlalu panas kan ya? Atau panasnya kenceng banget? Kamu di Swiss itu dekat sungai gitu ya? Oh iya deh. Biasanya kalau dekat sungai itu adem hawanya. Atau kamu di rakit aja sekalian. Kalau hangat-hangat nyemplung gitu ya. Tapi bisa berenang nggak? Wah, rugi kalau nggak bisa berenang tinggal di Samarinda di tepian makam ya. Oke, berikutnya assalamualaikum dari Nur. Nur katanya siang hari ini mau golden memory-nya yang 2000-an. Wah, aku lihat dulu apa sih pesannya nih. Mama Apik di Cendana, kalau sempat request Cross Bottom, lagu cinta gitu ya. Nah, lagunya buat semua sahabat GRJ aja. Bang penyiar, bertugas, and terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mama Apik di Cendana. Nanti kita coba Cross Bottom, lagunya cinta. Mudah-mudahan nanti bisa hadir juga menemani lagu yang direquest sama Hadi di Swiss tadi dengan Hijau Daun. Kemudian ada Darwin. Nah, mana belum dibacakan. Waduh, wah, ini marah nih, komplain nih Darwin. Win, wah, jangan marah-marah, Win. Ini memang lagi lelet mungkin ngirimnya nih. Ya, tergantung nih. Ada yang kayak apa, naik ojeknya yang berapa nih. Darwin naik ojeknya jauh, jadi lama masuknya kali ya, Win ya. Oke, Darwin udah gabungan juga di Golden Memory GRJ siang atau sore hari ini. Mudah-mudahan saja Darwin tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat mimi cucu ya, Win ya. Oh iya, tetap mimi cucu, tapi miminya sama sapi langsung. Oke deh, sorry ya Win ya, canda aja. Nah, mana ketemu Darwin nih. Kamu sekarang tambah kurus atau tambah gemuk? Ya mudah-mudahan tetap gemuk gitu ya. Oke, selalu terjaga kesehatannya. Oke, hati-hati yang nungguin Hijau Daun, Suaraku Berharap yang kita playlistkan ya. Nanti menyusul ada Mama Pik tadi Cross Bottom-nya. Darwin gak request, Win? Oh, bingung Darwin. Semua lagu bagus, jadi bingung juga Darwin ini mau request lagunya apa gitu. Oke, Bang Kodrat yang mudah-mudahan saja bisa sempat monit saat ini. Bang Bekti juga mudah-mudahan sehat selalu. Dan siapa lagi yang belum? Oh iya, buat Mama Pika juga selamat sore aja, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap selalu semangat ya. Nah, oke, yuk suara kita nikmati.

104,3 FM Gembira Raya Jaya di Golden Memory. Oke, terima kasih untuk yang udah gabungan barusan tadi. Ada siapa ya yang sudah kita sapa tadi? Ada Darwin ya. Darwin, kemudian Hadihat, assalamualaikum Bang Ari, kayak apa kabar tanah yang dijual sudah payu kan? Hadi di Susa Bunda Seberang, Jumat berkah buat semuanya, lagu Iga Mawarni Kasmaran. Oh ya Hadihat, oke okay, dah nanti ditunggu ya. Aku jual tanahnya cuma 2 karung aja tadi tuh. Hadihat ya. Oke okay. Ini yang kalau bisnis-bisnis besar nih biasanya kaplingan tuh Bang Kodrat itu. Wow, pokoknya ada tanah kosong dan orang dikaplingkan. Oke, hijau daun udah tadi ya untuk Hadihat, tapi masih mau nambah rupanya. Ya dah. Kemudian ada Malik, assalamualaikum kakak, boleh ikutan gabungan ya? Boleh dong ya. Siapa yang ngelarang? Nih Win, ini SMS-nya Darwin baru masuk lah Win, nih request dari buat tetangga. Oke, Darwin, assalamualaikum, orang Andil Kopi hadir, Dian Maneter Kari disam buat Nurul Ahmadin, Yan dan semua sahabat GRJ. Buat Kari, lama tak jumpa, mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah, berkat didoain semua sahabat GRJ sampai hari ini, walaupun sempat menghilang ya. Menghilang udah, satu desa warsa tiba-tiba muncul lagi di GRJ. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa nih ya. Ini Bang Iwan ini. Ya deh Bang Iwan, yang mungkin kalau lagi di jalan mobile hati-hati Bang Iwan ya. Oke okay. Mas Wahyu, kalau Mas Wahyu di lantai 2 aja deh, gak kemana-mana ya. Darwin, oke okay, makasih. Dan kemudian Ahmadin, assalamualaikum, request lagu Utopia Serpian Hati. Nah ini aneh nih chatnya nih, bisa lompat-lompat nggak masuknya, bisa mungkin ngirim duluan masuknya belakangan gitu ya. Oke dah, makasih untuk Ahmadin, ditunggu nanti Utopia Serpian Hati. Sementara Darwin nggak request lagu ini ya, tapi aku pilihkan lagu buat Darwin yang pasti suka nih. Wah ya. Udah sabar nungguin tadi si siapa tuh, Nur atau Mama Apik di Janana, request lagu Cross Bottom-nya udah kita playlistkan tadi ya, udah disimak. Salamnya buat semua sahabat GRJ aja, Bang Benyer, Mat Tugas, dan terima kasih ya. Makasih juga untuk Nur atau Mama Apik gitu ya. Kita masih punya kesempatan 17 menit lagi ya. Oke. Mungkin setelah lagu ini nanti kita akan play di jam 3, kita akan akhiri kebersamaan. Dan selepas itu kita akan jalin kebersamaan lagi dengan warna musik yang berbeda di rancang acara Goda. Kita ketemu jam 3 nanti ya. Nah, boleh gabungan terus deh di fanspage-nya GRJ biar murah meriah gitu. Kalau yang mau online boleh di 767619. Kayaknya lagi pada hemat pulsa ya. Nah, ya gak apa-apa dah, pulsanya dihemat. Biar kuotanya irit ini. Soalnya kalau online di nomor ini, wih, laju ya. Oke okay. Udah ada lagunya Irwansyah. Nah kali ini Irwansyah duetnya sama siapa nih ya, Anca mungkin kalau gak salah nih ya. Oke, kita boleh simak lagu ini. Dan selamat siang, sore, iya menjelang sore untuk sahabat GRJ semua di 104,3 FM.

0: duduk. Aduh, ya. Ntar lagi. Ya.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Ya. Aduh. Jangan. Canggih. Aku belum selesai main.

104.3 FM Gembira Raya Jaya. Ada Utopia dengan Serpihan Hati yang tadi udah di request sama Ahmad Din ya. Oke, terima kasih rekan-rekan lainnya juga yang udah gabungan di Golden Memory pada jumpa kita di edisi hari ini, hari Jumat di hari khotbah. Nah, tidak terasa kita akan mengakhiri kebersamaan dan kita akan lanjut lagi nanti jam 3 ketemu di Goda tentunya. Oke, dari kawasan Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B lantai 3 Kota Samarinda, saya Pandu Siar Hari Jespendri yang bertugas di edisi siar hari ini mengucapkan terima kasih bersama sponsor program kita Puspita Raja Herbal. Mohon pamit dan undur diri tentunya. Selepas ini akan ada program yang pasti sudah dinanti bagi penikmat musik dangdut. Oke, buat semuanya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat GRJ. Dan kita jumpa lagi di kesempatan sore hari ini di Goda, masih dari kawasan KS Tubun dalam RT 14 nomor 32B lantai 3 Kota Samarinda. Di hari Jumat, dan saat ini kebersamaan kita lagi-lagi diguyur hujan yang lumayan deras nih persada ya untuk sahabat GRJ, yang mana jumpa kita di 8 Mei 2026. Dan program ini pastinya didukung oleh sponsor kita, Puspita Raja Herbal. Nah, hari ini sahabat GRJ bersama pandusiar Arie Jess Pendri yang akan menemani selama 60 menit kali 2 ya ke depan hingga nanti merapat di pukul 5 sore. Mudah-mudahan semua berjalan aman lancar, tidak ada hambatan, dan Anda menikmati siaran kami, tidak ada yang terganggu gitu ya. Oke lah. Sementara nanti ya kita akan jeda dulu karena masuk waktu sholat asar. Jadi kita break sesaat dan nanti kita akan lanjut lagi kebersamaan kita di Goda Goyang Dangdut GRJ. Sekali lagi selamat sore dan salam jumpa untuk semuanya. Mudah-mudahan semua untuk sahabat GRJ sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, dan biar anget

0: hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Secangkir kopi kalau kita minum sambil dengerin musik dangdut, nikmatnya bukan main. Bersama wahana musik secangkir kopi, ada

secangkir kopi atau dua cangkir kopi. Hujan-hujan gini memang paling mantap, kopinya hangat-hangat ya, jangan terlalu manis ya. Nanti kalau ada yang lewat yang manis, nah gue pasti kopinya manis juga tuh. Oke deh, ada kesempatan kita bersama lagi di sore hari ini, di hari Jumat. Tapi sebentar lagi sahabat GRJ, kita akan break sesaat karena akan masuk waktu sholat asar. Terima kasih untuk yang udah gabung ataupun pengen gabung di fanspage-nya GRJ. Silahkan tulis saja pesan Anda dan kirim salam ataupun juga mau request lagu boleh. Nah kalau mau online juga bisa di 0541-767619. Tapi nanti setelah kita lewat waktu sholat asar di wilayah Samarinda dan sekitarnya, kita akan lanjut tentunya di Goda. Untuk sahabat GRJ, kita nikmati dulu ada satu tampilan dari Yeni Inka.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,3 Gembira Raya Jaya. Kita kembali lagi lanjut digoyang. Tentunya di sore hari ini kita kembali jalin kebersamaan. Dan terima kasih untuk sahabat GRJ yang udah gabung di fanspage-nya GRJ, ataupun yang pengen online, pengen menyapa langsung lebih via online di 0541-7676-19. Silakan ditunggu ya. Oke. Sementara kita sapa dulu untuk siapa nih yang ada. Oh, Bunda Is ya, ini wis dia banget nih ya sama GRJ. Aisyah Bunda Is, hujan Luakulu dengan petir-petirnya, semoga GRJ enggak mati listrik, Bang. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan aman-aman aja di sana juga, di Luakulu juga ya. Biar ada petir enggak apa-apa, lewat aja tantelisnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagu Rindu Tapi Malu, Bang ya. Salamnya buat semua aja yang lagi stay. Abangnya makasih, wassalam. Bunda Is, lagunya Rindu Tapi Malu yang mana nih? Happy Asmara atau siapa? Happy Asmara aja ya. Biar enggak ribet nyarinya. Abah Wisel di Samplangan Gianyar Bali hadir juga nih. Ya, selamat sore Abah Wisel di Samplangan Gianyar Bali yang sore ini minta digoda juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Ya, sama-sama Abah Wisel di Samplangan Gianyar Bali. Mudah-mudahan kabarnya baik-baik aja. Juga ada dari Handil Kopi Darwin, assalamualaikum. Orang Andil Kopi hadir juga nih, request lagunya Hujan. Hujannya dari siapa nih ya? Yang baca TKB aja. Oke, Darwin, selamat gabungan juga di sore hari ini di Goda Goyang Dangdut GRJ. Ya, mulai sekarang harus rajin ya, Win ya. Nanti aku kasih bonus kamu nih ya. Kasih bonus beras mau. Oh, Win, mau nih, mau ya. Tapi beras kencur, Win. Ya deh, Darwin sehat selalu. Nanti ditunggu lagunya Hujan siapa ya? Ntar aku cari-cariin dulu siapa nih yang nyanyiin. Mudah-mudahan dah enggak keliru-keliru nanti.
1: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scar Binus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena

kata-kata rak berlemak bikin aktivitas tidak bisa berjalan dengan lancar. Segera atasi mata katarak berlemak dan suram blabur buram dengan Kolhaps Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih terang sia.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Colherbs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
5: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
6: Non-stop musik dan hits di Radio Gembira Raya Jaya.

104,3 FM Gembira Raya Jaya tentunya. Udah ada Luciana. Wah, tapi sorry ya buat Bung Darwin ya. Lagunya dari Eri Susannya gak masuk kalau di format ini. Tapi kalau yang ini, nah digoyang. Oke, mudah-mudahan gak kecewa pilihannya bersama Luciana tadi udah tampil. Luciana Adela dengan Hujan. Nah Darwin jangan main hujan ya, nanti kalau kebanyakan hujan nanti tambah mekar. Oke, hadir lagi Kari. Ada salam dari Bang Mistran. Oh ya, makasih. Salam juga buat Bang Mistrannya ya, Darwin Cancer yang udah gabungan di Goda sore hari ini. Kemudian dilanjut ada siapa nih, Nur. Assalamualaikum Goyang Dangdut Mama. Oh Maafik di Cendana. Ikutan lagi lagunya Dul Sumbang Ros. Waduh, lagunya aneh-aneh nih. Apa aku yang kurang apa ya, kurang update ya. Emang ada lagu Dul Sumbang Ros yang dangdutan ya. Oke, salam Jumat berkah buat semua sahabat GRJ. Bang Ari Matugas, terima kasih. Ya, makasih. Ini mudah-mudahan lagunya kalau ada, kalau nggak ada gimana ya.

Kayaknya yang online gak ada nih sore ini ya. Lagi sepi. Pulsa mahal. Nah, ada Ian juga nih. Monitor aja bang. Sebulan aja pian naik turun tangga di GRJ kurus pian bang. Oh, jangan salah. Aku kalau turun naik nih digendong sama Bang Wahyu ya. Nah, Bang Wahyu yang spesialis gendong. Bang Wahyu yang kurus. Oke, ada yang masuk rupanya? Oh, belum, lain. Ya, terima kasih. Ada siapa nih? Makasih lagunya udah diplaykan, Bang. Hujan itu Eri Susan kalau nggak salah. Ya, memang betul sekali. Tapi kalau Eri Susan yang itu formatnya kayaknya udah masuk nih di sini, tapi di versi yang lain aja masuknya gitu ya. Oke, makasih infonya untuk Faiz. Kemudian ada siapa lagi yang tadi lagunya Nurul, tolong dong di update aja lagu Dusumbang, tapi saya coba cari dulu kalau memang ada dangdutnya, kalau nggak ada gimana nanti.

goyang sore hari ini. Kita langsung aja yuk. Ada Vita Alpia. Wah, emang boleh. Waduh. Oh, lagunya kok gini banget ya? Iya deh. Pokoknya kita dengerin aja sambil ngegoyang terus, dan mudah-mudahan sore hari ini semuanya pada sehat-sehat aja dan gak kedinginan karena barusan hujan. Wah, kalau hujan nih aku paling seneng, demen banget, adem gitu ya. Oke, dia Vita Alpia.

0: 104,3 FM Gembira Raya Jaya. Kita masih di Goyang. Wah, rupanya ada yang pengen gabung nih. Ya, kita sapa dulu. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana? Passwordnya jangan lupa.
1: Bang Lama, Bang Ari.
0: Ya.
1: Orang lawas.
0: Orang lawas. Kok suaranya kejepit hidungnya?
1: Dengan Taufik, Bang Ari di Hunter.
0: Oh, Taufik di Hunter. Waduh. Taufik tuh di halaman berapa ya?
1: Ya.
0: Aku lupa halaman berapa.
1: Ya itu, Bang Ari dulu kan siaran di BRC juga.
0: Iya, ya suka

0: Pengen sama-sama dulu Pak, atau pengen request lagu apa nih?
1: Request lagu apa ya? Rembulan Malam atau Bang Ari?
0: Rembulan Malam
1: dari nanti. Adela.
0: Adela, oh iya, nanti kita cariin ya. Oke.
1: Salam dulu Bang Ari ya.
0: Oh boleh.
1: Salamnya buat Bu Dan

0: Topik di Hunter apa sih Hunter ya, tuh?
1: Handil terusan lari.
0: Handil terusan. Oh iya ya. Singkatannya lupa aku sampai ya. Oke, mudah-mudahan di Handil terusan. Kamu di sana Handil terusan itu dekat ini ya, dekat sungai gitu ya.
1: Ke Anggana Bang Ari.
0: Oh, arah ke Anggana itu ya.
1: Nah, tapi rumahnya sih dekat.
0: Dekat sama sungai enggak? Enggak, aku kalau dekat sungai aku pengen numpang mancing nanti. Umpannya ada itu di sana di KSC. Namanya kode ada umpan kan. Oke, okay, terima kasih ya untuk topik di Hunter. Lagunya tadi siapa? Hampir lupa nih, belum sempat dicatat.
1: Malam hari.
0: Rembulan malam ya.
1: Dari Adela.
0: Oke, okay, kayaknya ada tuh. Pokoknya sip lah. Mantap untuk topik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, topik yang ada di Hunter Handil terusan. Di belakangnya ini ada siapa lagi berikutnya di belakang topik? Biasanya kalau udah online gini ada lanjutannya nih. 1, 2, 3. Oh, belum ada. Oke, okay, kalau gitu ya aku udah searching yang lagunya Dol Sumbang itu kayaknya enggak format nih di acara ini ya untuk Mama Apik. Ya, mohon maaf. Diganti aja. Lawan Kicau Mania aja dari Ndar Boy. Ini lagunya format enggak ya? Dari kita ini aku belum pernah dengar sih lagunya. Jadi sorry banget nih aku harus ngintip-ngintip dulu nih. Kira-kira lagunya gimana tuh? Keren. Kicau Mania ini lagunya kayak apa sih? Lagunya aku belum pernah dengar serius. Jadi mohon sorry banget ya.
2: Mantap sih. Heo, main ini
3: kok. Jangan kau tahu lah. Gujungan kulo. Waktu nggak no, manokku menang.
0: Oh.
3: Kau tak tukok ke mesin.
0: Gitu sekalinya ya. Waduh. Iya deh. Makasih untuk topik yang ada di Hunter dari Yan. Tapi kada mungkin kurus ya. Wih, Bang Ari kada mungkin kurus. Amun habis siaran turun ke lantai 1 langsung makan. Loh, makanlah engkau di saat lapar. Nah itu masalahnya Drat. Jadi kalau aku makan tuh karena aku lapar. Kalau aku kenyang mana mungkin aku ada selera makannya. Sorry, ini lagunya si siapa nih? Maaf, ini lagunya aneh-aneh aja. Ini aku play kayaknya bukan lagunya, gimana, aku serius belum pernah dengar gitu ya. Jadi mohon maaf banget. Ada diganti aja deh lagu yang gampang-gampang gitu dah ya. Silakan di chat lagi dan aku tungguin ya nanti lagu.

Darwin. Emang ikam tahu aku sekarang, aku tuh kurus sekarang itu ya. Iya, tempo hari aku foto sama di pantai. Aku foto di pantai, sama ikan paus.

Taufik di Hunter tadi ya. Nah, lagunya sebentar lagi deh kita mainkan lagu dari Rembulan Malam. Kayaknya ada Rembulan Malam. Udah, daripada susah-susah ya buat siapa tuh tadi, Mafik, udah bambin aja lagunya nih sama si siapa? Sama si Rembulan Malamnya Taufik, ya kan? Aku cari-cari gak ada lagunya, gak ketemu aku. Sorry banget ya. Oke, kita nikmati.

Yang satu ini dulu dari Nela Karisma. Mudah-mudahan yang lagi pada gabungan di 104,3 FM semuanya bisa terhibur deh. Yuk.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Kebendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
2: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda. Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3, radionya orang Samarinda.

0: juga rebulan malam juga sebenarnya, tapi kurang asik ya, kurang ngoplo kali ya. Nah, oke, tapi nggak apa-apa. Oh, mudah-mudahan pada tampilan yang berikutnya nanti bisa sedikit mengobati rasa kecewa. Waduh, pakai kecewa. Ada Yan-Yan, nyaman aku jadi kenumpan pian, tenang banget dicari panitia kurban. Ya memang aku nanti terpaksa sementara waktu akan menghilang dulu ini. Nanti aku dicari panitia kurban nih. Tapi belum seminggu-seminggu lagi lah ya. Oke. Okay. Mas Samsul Hidayat SNP yang juga sore hari ini udah gabung juga nih di GRJ ya. Terima kasih Mas Samsul, selalu sehat aja. Enjoy katanya. Wih, selalu enjoy nih. Kemudian yang say hello juga ada Ernawati. Iya deh, terima kasih. Selamat gabungan di GRJ. Ada siapa aja tadi yang udah gabungan? Oh ya, banyak nih tadi ya. Nah, lumayan lah hari ini. Nah, hasil tangkapan. Mudah-mudahan yang selalu setia stay tune di GRJ. Merasa terhibur selalu kita temani di setiap hari. Insya Allah Ari akan selalu menemani di Goda ya. Nah, tapi kalau minggu nanti libur dah. Kita refresh juga dong. Ya, oke okay, dah. Untuk siapa nih? Dari Darwin, makasih jempolnya, sehat selalu buat Aisyah Bunda Is ya. Ini dari Darwin Kans, Darwin Kans. Udah ganti kan. Oke, okay, kita mau dengerin dulu ada Yeni Inka bersama Gary Mahesa. Ini lagu lama tapi aku lama gak denger juga. Demen banget nih lagunya, asik dah pokoknya ya. Ya deh, buat Mas Bekti yang mungkin masih tetap stay tune di 104,3 FM dan juga sahabat Gerges semua aja dimanapun saat ini tengah berada. Selamat sore untuk Anda. Dan waktu kita sisa 14 menit lagi. Jalin kebersamaan
1: Adela. Adela. Adela.
0: Oh ya.

kawasan Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B lantai 3 Kota Samarinda. Saya Pandu Ziar Ari Jespendi yang bertugas di edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026, bersama sponsor Puspita Raja Herbal. Akan segera pamit dari ruang dengar sahabat semuanya. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal yang mungkin kurang bisa memuaskan bagi Anda ya. Insya Allah kita esok masih bisa ketemu lagi di akhir pekan. Buat semuanya,

0: Lady Situ Sendang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Katanya cuma diri.
2: Halo sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: musikus Endang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan request terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Katanya cuma diri.
2: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: Edisi Kusendang Center yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu TT di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
2: Lihat, cantik banget kan nih. Lihat, ih.
3: Iya.
2: Di, maaf banget.

0: edisiku Sendang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan request terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.
0: Sahabat fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, ini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED 9 itu apa ya?
3: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Ini Pak Nur yang ada di Wayabung ini, dokter.
6: Wayabung ini ya, Lampung ya.
5: Lampung ya. Saya mau tanya, dok. Kalau kaki sering linu-linu, kemudian rasa sakitnya kelewat ini, sampai membengkak ini berhari-hari, itu namanya sakit apa ya, dok ya? Kemudian obatnya apa? Kemudian bahan-bahan apa saja yang harus diracik sendiri? Cukup sekian, terima kasih Pak Nur yang ada di Wayabung, Lampung.
6: Pak Nur yang ada di Lampung ya. Saya jawab langsung ya, Mas. Pak Nur, kenapa bisa bengkak? Kalau bengkak ini gangguan dari urat. Ada gangguan dari urat. Kalau saraf otot, dia tidak menimbulkan gejala-gejala bengkak, tapi pincang dan tidak kuat menahan beban berat badan gitu,
5: berat
6: ya.
5: Badannya, okay.
6: Nah, ini adalah gangguan pada saraf. Tapi kalau urat pasti bengkak karena letak urat itu ada di bawah kulit. Maka kalau itu bermasalah pasti dia akan bengkak gitu ya. Gejala-gejala ini biasanya yang mengganggu adalah purin, artinya penderita asam urat. Maka kalau asam urat kita usir aja kelebihan purin kan ya. Kita usir aja purin supaya keluar dari dalam tubuh. Karena itu sudah lebih gitu ya. Tapi senyawa purin juga dibutuhkan sebenarnya oleh tubuh gitu ya.
5: Gitu, betul,
6: ya,
5: betul,
6: sangat ya. Dibutuhkan, okay. Tapi jangan berlebih. Maka bagaimana cara mengusirnya? Paling gampang Pak Nur, kalau di Jawa ada namanya bunga kates grandel atau kates lanang, orang bilang gitu ya. Bunga kates grandel atau kates lanang, itu ambil secukupnya saja.
5: Bunganya ya?
6: Bunganya.
5: Oke. Okay.
6: Dikasih bawang putih satu, bawang putih dianjurkan dulu, kemudian direbus, minum airnya, itulah obatnya untuk memperbaiki urat. Kalau ini urat,
5: urat ya.
6: Bukan saraf. Okay. Tidak boleh dikasih garam, tidak boleh dikasih gula gitu ya. Jadi memang agak pahit-pahit, tapi pahitnya menyembuhkan gitu ya.
5: Betul.
6: Begitu ya Pak Nur ya.
5: Asam urat gitu ya.
6: Asam urat.
5: Dokter Hasan Sabila, suami saya sudah minum Planatur.
6: Iya.
5: Untuk pemulihan stroke. Karena saya juga tensinya tinggi, saya ikut minum juga. Sudah 3 hari ini lamanya sekarang bawaannya mual-mual. Saya juga suami sudah enggak pusing-pusing lagi. Apa karena reaksi obat jadi mual-mual ini ya, dok ya? Nah, oh iya, ini awal minum air kencing saya warnanya merah kehitaman. Sekarang sudah enggak lagi. Terima kasih, ini dari Ibu Jumatun di Lampung juga nih, Pak.
6: Oh iya. Oke. Ibu gitu ya. Jadi kalau memang Planatur memang dia spesialnya untuk menurunkan kolesterol ya. Okay. Terus bisa memulihkan mereka yang sedang menderita stroke ya, Bu ya.
5: Oke.
6: Okay. Nah, kalau memang Ibu sudah mulai baikan, kenapa sih harus diteruskan? Kalau saya sih sudah habis satu botol ya sudah gitu ya.
5: Sudah, ya okay.
6: Maka untuk memperbaiki stroke itu adalah pecahnya pembuluh darah. Maka pecahnya pembuluh darah itu butuh senyawa-senyawa yang ada hubungannya dengan cairan kental ini seperti daun kaca piring. Kalau kita peras seperti minyak ngelengo gitu ya. Jadi kalau masih waktu anak-anak gitu, kalau dia masak-masakan minyaknya udah pakai itu dia ya, diperas keluar kental gitu. Daun kaca piring kalau kita ambil kentalannya ya, terus kemudian kita rebus, kemudian diminum, dia bisa menutup pembuluh darah yang pecah. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah biji durian. Nah, biji durian itu kalau kita pecah, kita rebus, maka dia keluar kentalannya. Kalau ini kita rebus dulu, baru dia keluar kentalannya gitu ya. Maka kentalannya akan larut di dalam air, airnya diminum, maka ini bisa untuk obat orang yang stroke gitu ya.
5: Gitu ya, ya oke,
6: nah,
5: oke.
6: Sangat mudah sebenarnya itu ya. Nah, ternyata daun yang mengeluarkan cairan kental ini bermanfaat bagi penderita stroke. Gitu ya. Jadi ibu coba aja daun randu, peras daun randu, kok kental. Nah ini berarti bisa, gitu ya.
5: Gitu ya.
6: Setiap daun yang mengeluarkan cairan kental, ini bisa untuk memperbaiki pembuluh darah yang pecah.
5: Lidah buaya?
6: Bisa, gitu betul.
5: Ya. Camcau atau apa ya itu ya?
6: Oh kalau camcau nggak bisa, dia gitu penurun tensi.
5: Berikutnya ini ada pertanyaan lagi, Pak Hasan. Yang akan kutanyakan adalah mengembunkan air putih dengan botol hijau yang jadi mengandung oksigen itu loh, Dok.
6: Iya, iya, iya.
5: Manfaatnya apa dengan kesehatan? Terima kasih dari Ibu Rusulisto.
6: Ibu, itu sangat bermanfaat, Bu, ya.
5: Iya.
6: Jadi saya kasih tahu, Bu, ya. Kalau Ibu mengembunkan air matang, ya, yang Ibu rebus, bukan air mineral, Bu, ya.
5: Iya.
6: Jadi air matang yang Ibu rebus, air sumur, kemudian Ibu masukkan di botol yang hijau, kemudian diembunkan, pagi-pagi diminum. Manfaatnya apa sih itu?
5: Nah,
6: manusia tanpa oksigen mati.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena jantung butuh oksigen, mata, kulit, gigi, tulang dan sebagainya, dia membutuhkan oksigen, termasuk rambut membutuhkan oksigen.
5: Ya.
6: Jadi itu komplit, Bu. Jadi kalau ibu cukup oksigen maka ibu tidak akan sakit dan kulitnya semakin kencang. Terus cara yang termudah, Ibu, sebenarnya kalau ibu mau keluar di pagi hari jam 6 gitu ya, di jam 6 antara hawa pagi dengan embun yang bersatu, maka pertemuan antara hawa pagi dengan embun ini adalah oksigen yang dihirup oleh manusia. Ini oksigen yang terbaik di jam 6 gitu ya. Kita menghirup ke maka kalau kita pagi keluar jangan pakai jaket, Ibu.
5: Ya gitu ya.
6: Nah, kita lepas aja biar dia diserap oleh pori-pori.
5: Gitu.
6: Diserap oleh kulit muka. Maka ibu nanti akan kencang dengan sendirinya.
5: Cantik kembali.
6: Asik.
5: Ini
6: itu cara termudah.
5: Bisa juga untuk sambil berjemur gitu bisa ya, Dok ya?
6: Bisa. Okay. Jadi sambil kita menyapu halaman gitu. Boleh. Ibu sambil melakukan kegiatan boleh.
5: Pagi boleh.
6: Tapi di pagi hari, Bu ya. Jam 7 dia sudah hilang, Bu.
5: Gitu. Nah, batasannya jam 7 sudah hilang.
6: Jam 7 sudah hilang.
5: Gitu.
6: Yang paling tepat itu di jam 6 gitu ya.
5: Gitu ya.
6: Jadi setengah 6 kita mulai, kita menghirup setengah jam itu sudah bagus. Botol hijau dia dapat merubah antara air dengan embun yang masuk, karena dia di botol yang hijau dia akan berubah menjadi oksigen gitu ya. Ini hasil penelitian kami ya. Kemudian di botol putih tidak, di botol merah tidak. Kenapa di botol hijau pertemuan antara air dengan embun ini akan merubah menjadi oksigen.
5: Nah. Ya. Oke. Kendi pun boleh ya.
6: Kalau kendi enggak, tidak mengeluarkan oksigen, cuma airnya anyep
5: ya, gitu ya. Penak ning weteng.
6: Nah, betul.
5: Okay.
6: Tapi betul juga, Mas. Air yang kita minum pagi hari, itu bisa mengobati mereka yang sakit mah.
5: Oh, gitu ya?
6: Iya.
5: Hanya minum air enak, yang dimaksud
6: ya, betul,
5: tadi ya.
6: Anyep ning weteng itu betul.
5: Okay.
6: Bisa memperbaiki mereka yang menderita mah, gitu ya. Cuma biasanya mereka yang tidak terbiasa pasti akan mual-mual. Di pertama dua kali akan terjadi seperti itu. Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka lambung akan menjadi sehat. Nah, cukupnya gitu ya, oksigen pada lambung, maka lambung pencernaan akan menjadi sehat. Ini poin.
5: Gitu ya.
6: Kalau pencernaan itu sehat, pankreas menjadi sehat, usus 12 jari menjadi sehat, limpa menjadi sehat, maka tidak ada lagi orang penyakit diabetes. Tuh.
5: Oh,
6: kalau sudah cukup oksigen gitu ya. Itu gitu, dari lambung gitu ya.
5: Sebentar, Dok. Saya pernah menemui juga seorang bapak ini kalau setiap harinya itu perbanyak tidak makan nasi, tapi mereka atau bapak itu makan telur rebus. Apakah ini juga sangat membantu dengan apa namanya lambung dan seterusnya ini, Dok?
6: Telur rebus.
5: Telur rebus. Dia hanya makan telur rebus saja ini.
6: Iya. Nah, kalau telur rebus sih tidak ada hubungannya ya.
5: Ada ya.
6: Kalau saya lihat dari senyawanya, telur rebus itu di situ ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ya. Ada beta karotin gitu ya, ada vitamin B12 di telur. Nah, berarti semua vitamin-vitamin ini tadi tidak ada hubungannya dengan lambung.
5: Gitu ya. Karena dia mengkonsumsi hanya misalnya bepergian kemana gitu kan,
6: ya.
5: Itu sangunin dok godok itu, Dok.
6: Oh, mungkin dia penderita diabetes ya.
5: Oh, gitu.
6: Ya, penderita diabetes takut dengan nasi mungkin ya.
5: Oh, gitu.
6: Ya.
5: Cukup dengan telur rebus itu ya.
6: Betul.
5: Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok, dengan Dr. Hasan Sabila. Oke, kita buka dulu.
7: Saya Bapak Sukiat di Jogja.
5: Silakan Bapak Sukiat.
7: Mengenai mata, Dokter.
6: Iya.
7: Mata saya ini yang kanan, itu kalau ditutup mata yang kiri, yang kanan itu kabur untuk baca ya nggak jelas.
5: Iya.
7: Kalau tutup yang kanan,
5: kanan,
7: yang kiri itu bisa baca tapi tidak sepenuhnya.
5: Iya.
7: Usia saya sudah 75.
5: 75, ya. Bapak Sukiat.
7: Yang satu, ini bukan yang satu, Dokter.
5: Nah,
7: yang kedua, mengenai anak saya itu perempuan terlalu gemuk. Untuk menurunkan berat badan,
5: obesitas.
7: Apa obatnya, Dokter? Minta obat yang sudah jadi.
5: Iya. Obat yang sudah jadi. Oke, nanti didengarkan dulu, Bapak ya.
7: Ya.
5: Oke. Dua pertanyaan, Dok. Silakan.
6: Ya. Oke, ya. Saya jawab yang obesitas dulu ya. Jadi untuk mengurangi obesitas. Jadi Bapak ini sampaikan kepada anak ya. Gedang kepok kuning, pisang kepok kuning ya. Ambil 3 biji yang matang.
5: Gedang kepok kuning 3 biji,
6: Kemudian di jus pagi hari ya, Bapak ya. Di jus kasih air, kasih madu. Setiap pagi konsumsinya itu tanpa nasi.
5: Wah, enak ini, Dok.
6: Ya, enak sebenarnya. Ini kenyang nanti, Pak.
5: Oh, gitu.
6: Maka senyawa tadi, Bapak, dia dapat mengikat kelebihan gula, kelebihan lemak, kemudian dibuang melalui BAB. Itu kelebihan kepok kuning. Nah, ini, Pak, ya. Ini sebenarnya bisa dijadikan resep diet gitu.
5: Oh, gitu.
6: Ya. Ini dibiasakan, Bapak. Hari pertama mungkin dia masih terpikir, waduh, hari ini kok aku belum sarapan ya. Padahal sudah sarapan pisang 3 gitu ya. Nah, dianggap ini belum sarapan karena yang diingat-ingat nasi gitu.
5: Nasi
6: ya.
5: Aja.
6: Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka si anak itu secara otomatis dia akan kurus gitu ya.
5: Gitu. Dan merasa dengan pisang itu cukup gitu.
6: Cukup ya.
5: Dengan sarapan gitu.
6: Saya ingatkan juga bagi mereka yang diet, janganlah dia membuat setiap pagi jeruk nipis diperas gitu ya. Kemudian diminum ya. Ini akan membahayakan pada usus halus. Menipisnya usus halus, maka virus akan mudah tumbuh. Akan kanker akan mudah tumbuh. Jangan dibiasakan. Memang dia bisa kurus, tetapi usus menjadi bermasalah.
5: Nah, ini
6: teori yang keliru.
5: Teori yang
6: benar adalah orang gemuk kelebihan lemak, orang gemuk kelebihan karbohidrat, dan orang gemuk kelebihan gula. Ikat gula itu dibuang melalui BAB, selesai. Pakai apa? Pakai kepok kuning.
5: Kepok kuning
6: gitu,
5: tadi ya,
6: Bapak ya. Masalah mata tadi, Bapak. Bapak hanya kurang vitamin mata, Pak. Jadi vitamin mata itu, mata membutuhkan protein, mata membutuhkan lemak, mata membutuhkan oksigen, mata membutuhkan vitamin B12, dan mata membutuhkan beta karotin.
5: Iya.
6: Nah, Bapak ya, Vitamin mata itu sudah ada produknya namanya A2. Kayak akan vitamin A dan beta karotin, maka dinamakan A2 ya. Nah, ini untuk mata Bapak ya. Jadi tinggal Bapak beli namanya A2 itu untuk vitamin mata.
5: Untuk Bapak Sukiat, bahwa untuk masalah mata bisa langsung untuk membeli namanya A2 ya. Silakan. Kegemaran tapi obesitas tadi dengan pisang kepo ya.
6: Kepo kuning
5: ya. Ini
6: di jus.
5: Oh gitu.
6: Di jus satu gelas air gitu ya. Kasih madu.
5: Wah, enak ini.
6: Enak sebenarnya ya.
5: Iya. Ini para obesitas tinggi ini mudah-mudahan bisa untuk solusi ini, solusi diet tadi itu yang pengen kurus gitu dengan mengkonsumsi tadi ya kepo kuning gitu ya.
0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata,

0: aja.
1: Fans Hasan Sabilah, sudah tahu bukan? Untuk menghilangkan kaki kebas, tangan kebas, pipi kebas, disebut juga penyakitnya adalah mati rasa. Produknya bernama Yosik Puspita Raja, persembahan dari dokter herbal dan formulator herbal Puspita Raja.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Oke, okay, halo.
4: Dari Jumiem.
3: Ibu Jumiem, silakan. Oh, iya, Ibu. Ibu.
4: Mau nanya Pak Hasan.
5: Iya, silakan Ibu.
4: Yang tadi itu sakit lambung itu obatnya apa, Pak?
5: Oh, daun pace, kunyit sama daun waru.
3: Oh, daun waru, Bu.
4: Oh, iya, dikasih gula toh, Pak?
5: Oh, gula.
3: Kasih gula enggak?
5: Boleh, boleh. Gula, gula Jawa ya, Bu, ya.
4: Oh, iya. Yang kedua yang apa tuh? Yang kemarin itu.
5: Oh, yang batuk.
3: Uh-huh.
5: Yang batuk itu ada putri malu, daun putri malu.
4: Iya. Yeah.
5: Kunyit.
4: Iya. Yeah.
5: Kencur.
4: Iya. Yeah.
5: Kasih bawang sedikit ya, sama kulit jeruk nipis, kulitnya ya.
3: Kulitnya.
4: Oh, yeah.
3: Oh gitu ya. Bukan ini, tapi kulitnya ya.
5: Siku ya kulitnya.
3: Pahit itu, Dok.
4: Iya. Yeah. Sulit sekali, kemana ya?
5: Oh. Daun putri malu banyak sekali.
3: Banyak. Ibu. Jangan malu-malu, itu banyak putri yang malu di tempat saya itu. Banyak Bu, ini banyak di sawah-sawah biasanya atau di pekarang-pekarang itu banyak putri malu Bu.
5: Betul-betul.
3: Mungkin Ibu belum tahu yang mana putri malu itu Bu, mungkin.
5: Iya. Yeah.
3: Itu ya kalau disentuh terus
5: mingkup
3: itu loh.
5: Ah iya.
4: Saya
3: tulanita. Oh gitu ya ya. Oke ya ya. Itu bisa nanti dibantu Ibu. Ya. Untuk putri malunya ya.
5: Tapi itu tubuh di mana-mana Bu, tumbuhan liar ya. Hampir setiap pinggiran sawah, pinggiran rumah ada.
3: Kalau lebih dalam rirendet, bis kucing.
5: Bis kucing.
3: Kalau kalau orang Jawa itu ngarani bis kucing itu.
4: Oh iya.
5: Bis kucing ya.
3: Iya, bis kucing gitu. Kalau disentuh terus dia mingkup itu.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih juga.
5: Sama-sama.

0: Baik, ini ada pertanyaan lagi dok. Pak Hasan, ini Rihantoro di Janti. Mau tanya nih, bagaimana mengatasi rambut rontok dan herbalnya apa ini ya? Oke.
1: Iya. Dulu penelitian saya tentang rambut rontok ini hampir sukses ya.
0: Gitu ya.
1: Akan tetapi bahan-bahannya terlalu sulit
0: terlalu
1: ini
0: susah
1: ya. Sehingga kalau ini saya paksakan untuk diproduksi, maka ini tidak mungkin akan sukses saya di karena bahannya satu contoh gitu ya. Biji duku, padahal duku musiman gitu ya.
0: Biji duku ya.
1: Biji rambutan. Terus kemudian kemiri. Nah, tiga ini sebenarnya adalah unsur pokok. Jadi kalau Mas mau buat gitu ya, ini disangrai, dibuat kopi kemudian diminum.
0: Oh, di kopi itu ya?
1: Iya.
0: Oke, ya. Kemiri, rambutan, biji duku.
1: Biji duku.
0: Oke, yap. Ini dok, manfaat beton itu ada nggak sih dok? Beton nangka itu loh.
1: Kalau beton nangka, ya saya belum meneliti ke beton nangka, oh, gitu tapi ya, yang sudah itu biji durian, terus kemudian biji salak gitu ya.
0: Ada biji durian, ada biji salak gitu loh.
1: Tapi hampir sama-sama saja saya pikir ya. Yang biji-bijian tuh pasti di dalamnya ada kalium, ada karbohidrat, protein gitu ya.
0: Karena
1: hampir
0: kemarin,
1: sama-sama
0: ya,
1: aja.
0: Karena kemarin saya itu makan biji
1: beton ya.
0: Beton itu. Enak itu.
1: Terus larinya cepat gitu ya.
0: Iya, itu dia. Enak gitu dok. Jangan-jangan ini ada untuk obat juga ini. Makanya saya habiskan itu dok. Banyak sekali. Oke, gitu ya Bapak ya. Untuk pertanyaannya tadi dengan biji duku, kemudian biji rambutan, kemudian juga kemiri. Ini disangrai ya dok ya?
1: Disangrai.
0: Kayak kopi itu kemudian diminum.
1: Iya betul, diminum.
0: Ya.
1: Seperti kopi ya.
0: Betul. Kemudian Bapak Dr. Hasan Sabila, saya Pak Roro di Yukum Jaya Lampung ini, Lampung Tengah ini. Mau tanya Pak, saya sudah minum obat Yosik untuk kibas.
1: Kaki kebas.
0: Untuk kaki kebas. Tapi kok malah susah buang BAB ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya dokter ya? Saya sudah minum satu botol. Kira-kira untuk lancar buang BAB apa obatnya gitu.
1: Jadi Bapak sebenarnya itu benar Bapak ya. Jadi gini Bapak, saya kupas secara ilmiah ya Pak ya. Yosik itu untuk menyembuhkan pada gangguan otot yang bermasalah pada tulang panggul.
0: Tulang
1: panggul adalah tulang yang menyangga usus halus dan usus besar. Usus halus dan usus besar ini kalau terganggu tulang panggulnya, secara otomatis si penderita akan kesulitan BAB. Yang berarti kalau memperbaiki tulang panggul, mengisi banyaknya vitamin-vitamin yang ada di dalam yosik itu, berarti Bapak akan kembali BAB-nya menjadi lancar. Yang berarti Bapak belum sembuh total, maka BAB-nya sulit. Ini diteruskan untuk mengkonsumsi yosik. Maka kalau yosik ini menumbuhkan vitamin di dalam metabolisme, terutama pada organ panggul, maka Bapak BAB-nya menjadi lancar. Karena itulah tugas tulang panggul. Gangguan tulang panggul membuat pada pinggang ke bawah, ya pinggang sampai ke kaki, ini adalah sakitnya luar biasa. Bahkan dia terjadi geringgingan, kesemutan pada ujung telapak kaki kebas. Nah ini tanda-tanda gangguan tulang panggul. Kalau sudah kaki sudah masuk ke kebas, pasti BAB sulit. Itu dipastikan. Nah bedanya dengan saraf kejepit, ini saya jelaskan sekali lagi. Bedanya dengan saraf kejepit, saraf kejepit tidak muncul rasa kebas, tapi rasa panasnya seperti api gitu ya. Pada lokasi yang terjepit, linu, panas, itu rasanya luar biasa. Tapi tidak kebas, karena dia tidak mengganggu tulang gitu, itu yang saraf

0: ya.
1: Manja orangnya ya.
2: Akhir-akhir ini usaha saya bangkrut, jadi kerja berat. Kalau jongkok itu berdiri susah sekali dong untuk berdiri.
0: Dari jongkok berdiri.
2: Jengkol itu rasanya kalau ditekuk, sujud misalnya rokok gitu kan.
0: Betul.
2: Berdiri itu rasanya
0: berat sekali.
2: Sekali badan itu.
0: Iya.
2: Oke. Itu semua dok.
0: Iya.
2: Tapi nggak bengkak gitu. Nah, itu aja dok, terima kasih.
0: Jadi saudara saya yang ada di Palembang juga ada yang di Lampung gitu ya. Nah kalau kasusnya sama seperti ini ya, saudara-saudara saya, ini adalah kasus penurunan massa tulang. Nah ini penurunan massa tulang. Penurunan massa tulang yang turun apa saja? Kalsium, vitamin B12, vitamin B1. Nah ini penurunan. Kalau ini kita biarkan seperti bapak tadi, kita mau ruku aja sulit. Apa kalau kita sedang sujud. Mau berdiri itu berat sekali, Bahkan dia kalau sholat biasanya milih dekat tembok supaya bisa untuk pegangan. Tanda-tanda penurunan massa tulang, penurunan massa otot. Kalau kita ingin meningkatkan ini, nah ini tadi sudah saya sebutkan di awal, ambillah bawang putih satu. Kemudian ambil juga daun mandingan atau daun lamtoro satu genggam, ya. Kemudian ambil lagi labu air. Labu air itu bisa kita browsing di internet. Gimana sih labu air itu? Itu ambil labu air sebanyak 10 cm karena dia panjang banget. Kita ambil 10 cm aja. Kemudian kita parut dulu. Hasil parutan kita masukkan di rebusan. Udah itu direbus, Pak. Bapak akan terisi semuanya vitamin-vitamin tersebut termasuk kalsium. Nah, ini ya Bapak ya. Nah, caranya seperti itu. Karena ini adalah menurunnya massa tulang gitu. Memang ini bukan asam urat, bukan.
1: Bukan ya.
0: Ini bukan golongan saraf kejepit gitu ya.
1: Ini banyak sekali untuk saya sering menemukan ini masalah yang seperti ini, dok.
0: Iya.
1: Jadi okelah, mungkin pemirsa yang bukan hanya di Palembang, mungkin di Jogja dan mungkin dimanapun mengalami hal tersebut, ini adalah solusi yang tepat. Bawang putih, kemudian daun mandingan, labu air, kemudian semua diparut dan direbus dan diminum ya.
0: Betul.
1: Kemudian ada pertanyaan lagi. Selamat pagi Pak Hasan. Saya batuk sudah lama dok. Saya coba dengan racik dan lanjut konsumsi Binex. Sudah jalan 17 hari. Perubahannya sudah bisa tidur siang dan malam.
0: Ya syukurlah.
1: Yang sebelumnya sulit tidur. Ini mau tanya, gimana biar cepat sembuh batuk saya dok? Dan rasa sesak masih ada, sedikit masih ada. Mohon penjelasannya. Kalau meracik apa saja racikannya? Terima kasih untuk Bapak Kuslan yang dari Lampung juga ini. Selamat pagi.
0: Mudah-mudahan tadi sudah mendengar Bapak Kuslan ya. Kita ada daun putri malu, ada kencur ya. Daun putri malu ambil secukupnya, kencurnya 3, kunyitnya 3, bawang putih 3 gitu ya. Nah terus ditambahi dengan kulit jeruk nipis. Tiga juga
1: kulitnya.
0: 3 jeruk nipis, kemudian dipotong-potong, buang isinya, ambil kulitnya, direbus Bapak.
1: Justru isinya malah dibuang untuk jeruk ini ya.
0: Betul.
1: Ambil kulitnya ya.
0: Isinya nanti bisa diantar
1: kalau
0: ke Mas Dana.
1: Kalau Jawa itu ada serung.
0: Serung itu apa tuh?
1: Ya kalau ada daun apa daun kulit jeruk tadi, kalau di apa namanya ditekan gitu kan keluar apa namanya?
0: Nah itu senyawa aciri itu namanya.
1: Nah itu kalau orang Jawa bilang serung.
0: Serung ya itu ya. Jadi bau aromanya ya, gitu.
1: Betul.
0: Ya. Itu kalau kena mata dia perih sekali.
1: Perih sekali itu dan rasanya pahit luar biasa itu.
0: Tapi itu untuk membunuh kuman itu. Makanya kalau itu direbus dia akan keluar gitu.
1: Ya.
0: Ya serung ya namanya.
1: Serung ya.
0: Serung.
1: Ya. Kalau dikasih mata kan pedes gitu juga.
0: Pedes sekali.
1: Nah itu. Kalau isinya sih enak aja, mau aku nih. Oke. Terima kasih begitu untuk Bapak Kuslan yang ada di Lampung ya, Pak ya. Oke. Kemudian yang mungkin pertanyaan yang berikutnya ini ada Pak siapa ini ya? Pak Narto ada di Lampung juga ini. Saya sakit hernia.

0: dulu sudah operasi tapi sekarang kambuh kembali. Apa yang bisa kulakukan? Yang bisa aku meracik sendiri. Terima kasih ini untuk Bapak Narto ya dari Lampung ini.
1: Iya.
0: Jadi pernah sakit hernia ini, dokter?
1: Iya, jadi kalau hernia itu digolongkan menjadi penyakitnya adalah tumor ya.
0: Oh gitu.
1: Hernia dengan tumor sama gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi
0: hernia itu tumor.
1: Iya, jadi dia kalau dipotong dia muncul lagi, dipotong muncul lagi gitu.
0: Tumbuh lagi gitu ya.
1: Karena akarnya tertinggal di dalam darah gitu ya.
0: Gitu.
1: Jadi ini tidak bisa akan dipotong begitu saja. Potong, sebenarnya dipotong ini adalah mengelabui mata gitu ya. Dia rata pada permukaannya, aku sembuh. Padahal cuma diratakan pada permukaannya, dia akan gitu. Muncul kembali.
0: Terus kembali gitu. Ya.
1: Gitu
0: makanya ini juga seperti ini.
1: Ya.
0: Karena dia pernah operasi, tapi sekarang kambuh kembali. Ya ini dok, gimana mengatasi?
1: Nah,
0: dok?
1: Cara mengatasinya yang bisa membunuh akar-akar sel liar di dalam darah. Ya, daun kamboja 3 lembar.
0: Daun kamboja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus kemudian daun waru lengis, itu waru yang ukuran daunnya kecil, batangnya merah.
0: Waru
1: itu,
0: lengis.
1: Nah, itu ambil 5 lembar.
0: 5 lembar.
1: Ambil bawang bombay separuh.
0: Bawang bombay separuh ya.
1: Iya, bawang bombay separuh. Dan ambil lagi daun sirih hijau sebanyak 4 lembar.
0: Daun sirih hijau.
1: Nah, direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2. Diminum pagi dan sore. Terus ini dilakukan sampai itu kempes.
0: Gitu ya.
1: Sampai itu mati gitu akarnya. Nah, misalnya matinya sudah 15 hari, ya kita berhenti di 15 hari gitu ya, Bapak ya.
0: Oke.
1: Nah, selama mengkonsumsi ini, Bapak jangan memperkaya lemak. Dia malah mempersubur kalau Bapak memperkaya lemak seperti santan, sop, soto dan sebagainya.
0: Soto dan sebagainya.
1: Ya, itu dia memperkaya, dia mempersubur gitu ya.
0: Favorit nih soto ini untuk anu lemak ya.
1: Iya.
0: Oke. Ya, itu untuk pertanyaan yang sudah dijawab untuk Bapak Narto ya yang ada di Lampung. Dengan siapa Bapak?
1: Halo.
2: Akbar Rahmanto.
0: Akbar Rohmanto.
1: Oh.
0: Di mana?
2: Panjangan Jawa Pundong.
0: Di Pundong.
1: Pundong Bantul di Pundong. Ya.
0: Ya betul.
2: Saya mempunyai gejala asma. Siap saya obati.
1: Iya.
2: Kemudian gimana? Sembuh. Dan
0: kambuh lagi.
2: Sebulan sekali kambuh lagi.
0: Oke. Asma. Oke, intinya asma ya Pak Akbar ya.
2: Ya.
0: Oke, di Pundong Bantul. Terima kasih untuk Pak Akbar yang di Pundong Bantul. Ini keluhannya adalah asma nih dok ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, ini orang-orang seperti ini yang perlu kita perhatikan ya, kita bantu gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi ini sudah terlalu banyak obat kimia. Jadi begitu dia minum sembuh, kemudian kambuh lagi.
0: Kambuh lagi
1: gitu
0: ya. Oke. Nah, ini kimia.
1: Ini ya. Oke. Siapkan catatan ya Pak Akbar ya.
0: Iya. Oke. Untuk asma.
1: Ya, untuk asma. Kemudian ambil daun turi.
0: Oh iya.
1: Yang kembangnya merah.
0: Oh yang kembangnya merah, bukan yang putih. Oke. Daun turi.
1: Daun turi kembang merah. Jadi ambil satu genggam ya kira-kira ya. Ini kita gabungkan dengan daun putri malu. Secukupnya juga. Ya. Terus ketumbar 20 biji.
0: Ketumbar. Iya.
1: Terus ambil lagi kulit jeruk nipis sebanyak 3 jeruk, buang isinya, ambil kulitnya kemudian direbus. Jadilah ini obat asma.
0: Gitu ya.
1: Gitu ya, Bapak ya.
0: Oke, semua bisa didapat ini. Jadi bisa untuk Pak Akbar ini daun ya,
1: daun turi.
0: Turi ya.
1: Ya.
0: Daun turi yang kembang merah ini.
1: Kembang merah.
0: Kemudian putri malu, kemudian
1: putri
0: ketumbar
1: malu.
0: 20 biji, kemudian juga kulit jeruk.
1: Iya.
0: Jeruk nipis ini ya.
1: Iya.
0: Semua direbus ya.
1: Betul.
0: Oke, ini bisa untuk obat asma.
1: Iya. Kalau ini terlalu susuk napasnya, maka kita butuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada senyawa potasiumnya. Itu berarti ada di rambut jagung, Bapak ya.
0: Oh, gitu.
1: Nah, rambut jagung ini bisa mengobati asma karena ada kandungan potasiumnya. Ini luar biasa kalau rambut jagung gitu ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Nah,
0: berarti bisa ditambahkan ini ya.
1: Bisa ditambahkan,
0: betul. Diantaranya sudah disampaikan tadi, kemudian tambahnya adalah rambut jagung.
1: Rambut gitu jagung, ya. Iya.
3: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
4: Saya bingung dan penasaran penyakit epilepsi.
3: Epilepsi itu adalah penyakit di mana otot selalu kejang, tegang, dan mengeras. Menurut dokter herbal Hasan Sabilah, epilepsi disebabkan oleh kurangnya di dalam metabolisme vitamin B1, vitamin B6, B12, oksigen, protein, dan potasium. Semua itu menurut beliau bisa diatasi dengan produk G1000 Puspita Raja Herbal. Sahabat-sahabatku, fans Hasan Sabilah, epilepsi digambarkan sebagai orang yang pingsan, mengeluarkan busa di mulutnya, dan kejang. Tetapi kejang otot pada kaki, pinggang, leher, dan tangan yang terjadi berulang-ulang kali dalam jangka panjang. Hal ini disebut epilepsi. Bagi mereka yang pingsan, vertigo, hilang keseimbangan badan, pusing-pusing berkepanjangan, produknya adalah G1000.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Tahu kan? Di Indonesia ini terdapat sekitar 210.000 penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma. Yang artinya mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total. Disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, mata membutuhkan secukupnya beta-karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta-karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Saya, Dr. Andus Hasan Sabilah, menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu. labu kuning, atau dikenal juga dengan waluh kuning. Ya, di dalam waluh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Menurut saya, uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya, ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan setelah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur. Semakin jelas, semakin terang, dan normal kembali nantinya. Salam Formulator, Dr. Andus Hasan Sabilah. Puspita Raja Herbal.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
3: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
4: MED-9 itu apa ya?
6: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
3: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
5: Puspita Raja Herbal.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Wow.
4: Aksa.

0: Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

0: put. Aku ame ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tulung put. Ini kesempatan aku pisan meneh. Tulung put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Aku wis bahagia toh. Aku yo wis ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup. Cukup.
0: Put aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen put karo kowe put.
1: Kowe sadar oh. Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu nglarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.
0: Put.

0: aku tak sing pileng ale.
1: You are listening 100% music.

0: Kelurahan. Pak Kelur minta jodoh lagi loh.
1: Ya jelas loh.
0: Pas hatiku.

0: bako.
1: You are listening 100% music.

Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan dirikanlah pula sholat subuh, serta perpanjanglah bacaan di dalamnya. Sesungguhnya bacaan Al-Quran pada sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan siang.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah solat sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, wahai Muhammad. Mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi segenap manusia, sehingga engkau menempati kedudukan yang terpuji.

dan katakanlah, "Wahai Rabbku, masukkanlah aku dalam perkara yang baik bagiku, dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dari perkara yang buruk bagiku, dengan cara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu hujah yang teguh, yang dengannya engkau memenangkan aku atas semua yang menyelisihiku."

Dan katakanlah, yang benar, yaitu Islam, telah datang, dan yang batil, yaitu kesyirikan telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran sesuatu yang menjadi obat bagi hati dari penyakit keraguan dan kemunafikan, serta obat bagi fisik dengan meruqyahnya, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang kafir, Al-Quran itu tidaklah menambah selain kerugian bagi mereka.

Dan mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit sekali. Tantangan dari Nabi Muhammad SAW terhadap manusia untuk menandingi Al-Quran.

Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami hapus dari dadamu apa yang telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Dan kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang akan mencegah kami melakukan hal itu.

kecuali karena rahmat dari Rabbmu. Maka dia menetapkan Al-Quran itu dalam hatimu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, wahai Muhammad, sangat besar. Dia telah menganugerahkan kepadamu Al-Quran yang mulia, makom yang sangat terpuji pada hari kiamat, dan hal-hal lain yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari manusia.

0: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuatnya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.
1: Walaqad

Dan sungguh kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini berbagai macam perumpamaan, agar mereka mengambil pelajaran darinya. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkari kebenarannya.

Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu, wahai Muhammad, hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

Atau kamu mempunyai sebidang kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan di celah-celahnya sungai-sungai yang deras alirannya.

atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan para malaikatnya kepada kami, sehingga kami dapat menyaksikan mereka secara langsung.

Atau kamu mempunyai sebuah rumah yang terbuat dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan untuk kami sebuah kitab yang dapat kami baca. Katakanlah wahai Muhammad, Maha Suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menyampaikan risalah Allah? Bagaimana aku mampu melakukan apa yang kalian minta itu? Keingkaran orang-orang kafir dan pantahan terhadapnya.

Dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala telah datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, "Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?"

Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan dengan tenang, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat sebagai Rasul.

0: katakanlah, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kalian tentang kebenaranku. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat terhadap hamba-hambanya.
1: وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka tidak ada baginya pemberi petunjuk selain Allah. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Setiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka? Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran.

Katakanlah wahai Muhammad kepada para pengingkar kebenaran itu, sekiranya kalian menguasai perbendaharaan rahmat Allah, niscaya perbendaharaan itu kalian tahan dan tidak kalian infakkan, karena takut jatuh miskin dengan membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Beberapa kisah pengalaman Nabi Musa alaihi salam sebagai pelipur kesusahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: يا فرعون مثبورا.
1: Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui, wahai Fir'aun, bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb yang menciptakan dan merajai langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata akan keesaannya. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa kamu, wahai Fir'aun, akan binasa.

Kemudian Fir'aun hendak mengusir Musa dan para pengikutnya dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan Fir'aun beserta orang-orang yang bersama dia seluruhnya.

0: وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
1: Dan kami berfirman kepada Bani Israel, sesudah kebinasaan Fir'aun dan para tentaranya, diamlah di negeri Syam, maka apabila datang hari kiamat, niscaya kami datangkan kalian dari kubur-kubur kalian ke tempat hisab.
0: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ

dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman, dan pemberi peringatan bagi mereka yang durhaka dan kafir.

dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu wahai Muhammad membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian.

Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mendustakan Al-Quran, berimanlah kalian kepada Al-Quran atau tidak beriman, sesungguhnya keimanan kalian tidak akan menambah kesempurnaan Al-Quran, dan pendustaan kalian tidak akan mengurangi Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud.

dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis karena tersentuh dengan nasihat-nasihat Al-Quran, dan mereka bertambah khusyuk.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kalian seru, maka sesungguhnya kalian menyeru Rabb yang satu. Dia mempunyai al-asma'ul husna, yakni nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya. Akan tetapi carilah jalan tengah di antara keduanya itu. Waktu

0: فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
1: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan Dia tidak memerlukan seorang penolong pun dari makhluknya, karena Dia Maha Kaya lagi Maha Perkasa. Dan agungkanlah Dia dengan pengagungan.
2: Dari Jalan KS Kebun Dalam, Tai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: syahadat harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah melalui jalinan udara menuntut ilmu bersama, ilmu yang syar'i tentunya, ilmu yang insyaallah membawa kita ke jalan yang lurus, jalan menuju surganya kelak. Pada edisi kali ini, Adab Islami Ramadan akan membahas tentang bagaimana adab membaca Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran tentu memiliki adab karena yang dibaca adalah kalamullah atau firman Allah, bukan Quran yang dibuat oleh makhluk, apalagi di bulan Ramadan. Adab ini mesti diperhatikan karena intensitas membaca Al-Quran sangat tinggi di bulan Ramadan. Untuk itu, ada beberapa adab penting yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran yang pertama yaitu hendaklah yang membaca Al-Quran berniat ikhlas, mengharapkan ridha Allah, bukan berniat ingin mencari dunia atau mencari pujian. Kemudian adab yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Bau mulut bisa dibersihkan dengan siwak

sebelum kita membaca Al-Quran. Lalu, adab yang ketiga pendengar, disunahkan ketika membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Namun, jika membacanya dalam keadaan berhadas, masih diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun, bila berkaitan dengan menyentuh Al-Quran, disyaratkan harus suci atau berwudu terlebih dahulu menurut jumhur para ulama. Kemudian, adab yang keempat yaitu mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Maka dari itu, para ulama sangat menganjurkan, di saat kita berada di masjid, hendaklah membaca Al-Quran. Di samping masjid adalah tempat yang bersih dan dimuliakan, kita juga mendapatkan fadilah i'tikaf. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, hendaklah setiap orang yang duduk di masjid berniat i'tikaf, baik untuk waktu yang lama atau hanya sesaat. Bahkan sudah sepatutnya diperhatikan dan disebarkan, apalagi untuk anak-anak dan orang yang belum paham, karena mengamalkan seperti ini sudah semakin langka. Nah pendengar, kita lanjutkan pada adab yang kelima, yaitu menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Ketika duduk dan membaca Al-Quran, kita pun hendaknya duduk dalam keadaan yang penuh ketenangan. Kemudian, adab yang keenam, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awuz. Pendengar, membaca ta'awuz, menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awuz ini hukumnya sunnah, bukan wajib, dan perintah untuk membaca ta'awuz tersebut disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 98, Faiza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Adab yang ketujuh, membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat selain surat At-Taubah. Tapi perlu diingat, untuk memulai dari pertengahan surat, cukuplah dengan ta'awuz tanpa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adab selanjutnya pendengar, yaitu adab yang kedelapan, hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadaburi atau merenungkan setiap ayat yang dibaca, karena Allah menyuruh hambanya untuk mentadaburi isi Al-Quran. Hal ini seperti yang disebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-24, Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Bahkan, ada sekelompok ulama salaf yang hanya membaca satu ayat saja dan terus diulang-ulang dan direnungkan di waktu malam hingga datang subuh. Bahkan ada yang membaca Al-Quran hingga pingsan karena saking menghayatinya dalam mentadaburi Al-Quran. Lebih dari itu, ada ulama yang mentadaburi Al-Quran sampai meninggal dunia. Imam Nawawi pernah menceritakan bahwa seorang ulama terkenal bernama Zararah bin Aufa. Ia seorang ulama terkenal di kalangan tabi'in. Ketika ia menjadi imam untuk salat subuh, maka Zararah membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Mudathir
yang arti ayatnya berbunyi, apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Maka ketika itu Zarorah jatuh tersungkur lantas meninggal dunia. Pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah nasihat Ibrahim Al-Khawas bahwa obat hati itu ada 5 perkara, yaitu membaca Al-Quran disertai tadabur atau perenungan terhadap makna-maknanya, perut yang kosong atau rajin puasa, rajin qiyamul lail atau salat malam, merendahkan diri kepada Allah di waktu sahur, dan duduk dengan orang-orang yang saleh. Lalu pendengar, adab selanjutnya yaitu adab yang 9 adalah mengambil Al-Quran hendaknya dengan tangan kanan dan memegangnya dengan kedua tangan. Kemudian adab yang 10 pendengar, disunnahkan membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan membacanya secara tenang dan pelan-pelan, karena membaca Al-Quran dengan tartil lebih banyak memberi bekas pada hati dan mampu mempengaruhi jiwa dan lebih mendatangkan ketenangan batin serta rasa hormat kepada Allah. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasannya ia lebih suka membaca Quran surat Al-Baqarah dan Ali Imran dengan tartil daripada membaca seluruh Al-Quran dengan cara terburu-buru dan cepat. Pendengar yang dirahmati Allah, bila membaca Al-Quran dengan tartil disertai dengan perhatian dan pemikiran arti dan maksudnya, maka dapat dipahami ketentuan dari ayat-ayat yang dibacanya. Misalnya, bila bacaannya sampai kepada ayat tasbih, maka orang yang membacanya ikut mengucapkan tasbih. Apabila sampai pada ayat doa dan istighfar, maka orang tersebut berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila yang dibacanya menjelaskan tentang azab, maka orang tersebut meminta perlindungan kepada Allah, dan begitu seterusnya. Adab yang ke-11 dalam membaca Al-Quran, hendaknya benar-benar diresapi arti dan maksudnya, terlebih apabila sampai kepada ayat yang menggambarkan nasib orang-orang yang berdosa dan bagaimana mereka disiksa oleh Allah Ta'ala. Sehubungan dengan itu, para sahabat di saat membaca Al-Quran banyak yang bercucuran air matanya di saat mereka membaca tentang ayat ancaman untuk mereka yang mengerjakan dosa. Kemudian, adab membaca Al-Quran yang ke-12, dianjurkan membaca Al-Quran dengan suara yang bagus dan merdu karena menambah keindahan dari isi Al-Quran. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang merdu. Lalu, adab yang ke-13, janganlah memutus bacaan orang yang sedang membaca Al-Quran. Pendengar, janganlah kita memutus bacaan Al-Quran yang kita baca ataupun yang orang lain baca hanya karena ingin berbicara dengan orang lain. Hendaknya pembacanya diteruskan sampai ke batas yang telah ditentukan, barulah disudahi. Jangan pula di saat membaca Al-Quran sambil tertawa-tawa, sambil bermain, atau semisalnya. Sebab perilaku seperti itu tidak layak dilakukan ketika sedang membaca Al-Quran dan berarti kita tidak menghormati kesucian dari Al-Quran. Kemudian
adab yang ke-14, memilih waktu dan tempat yang tepat dalam membaca Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah, di antara waktu yang tepat untuk membaca Al-Quran ketika dalam sholat adalah di malam hari. Semakin mendekati sepertiga malam, semakin baik. Tak bisa membaca Al-Quran di dalam sholat tahajud, seperti yang Allah jelaskan dalam firman-Nya di surat Al-Muzammil ayat 1-4. Ya ayyuhal muzammil, kumil layla illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, awzid alihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan cara tartil atau perlahan-lahan. Kemudian pendengar, adab yang ke-15 yaitu melakukan sujud tilawah jika membaca ayat-ayat sajdah. Sujud tilawah adalah sujud setelah membaca ayat-ayat sajdah atau ayat-ayat yang diperintahkan bagi pembacanya untuk sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika anak Adam membaca ayat sajdah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, celakalah aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Sujud tilawah dilakukan dengan sekali sujud. Adapun bacaan sujud tilawah seperti bacaan ketika sujud biasa di dalam sholat, yaitu mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la atau membaca doa Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basara tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bersujud wajahku kepada yang menciptakan wajahku, bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Dan adab yang terakhir yaitu tidak mengeraskan bacaan Al-Quran ketika didapati di sekitarnya ada orang yang berdoa atau sholat. Pendengar yang dirahmati Allah, terkadang di saat kita di masjid, kita tidak sadar membaca Al-Quran dengan suara yang keras, padahal di sampingnya ada orang yang sedang melakukan sholat sunnah. Rasulullah SAW pernah bersabda pada orang yang sedang membaca Al-Quran dengan suara yang keras, sungguhnya orang yang sholat sedang bermunajat kepada Rabb-nya yang maha mulia dan maha tinggi, maka hendaknya masing-masing memperhatikan munajatnya, dan janganlah sebagian mengeraskan suara di atas yang lain dalam membaca Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah adab bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Semoga di bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang mulai rajin dalam membacanya, dan setelah Ramadan berlalu, nanti kita tidak meninggalkan bacaan Al-Quran kita, karena Al-Quran tidak dibaca di saat bulan Ramadan saja. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
1: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya dokter herbal, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk.